0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Masih bareng Wulan nih di Spada yang nemenin kamu dari pukul 5 subuh tadi sampai dengan formasi pukul 10 nanti. Jadi buat teman Pro 2 nih yang udah setia dengerin kita dari tadi, terima kasih ya buat teman Pro 2 Jambi yang selalu setia dengerin kita nih. Dan tentunya buat kamu juga yang sedang dalam perjalanan, teman Pro 2 yang bakal memulai aktivitas kamu pada pagi hari ini, selamat memulai aktivitas. Tetap semangat dan jangan lupa untuk afirmasi positifnya ya teman Pro 2 ya. Nah iya nih, hari ini merupakan hari terakhir di bulan Juni nih teman Pro 2. Kira-kira udah dibuat belum nih listnya apa sih yang mungkin belum tercapai pada bulan Juni ini dan ingin kamu capai pada bulan Juli, atau mungkin yang udah kamu jalani pada bulan Juni ingin kamu tinggalkan dan memulai babak baru pada bulan Juli nanti ya teman Pro 2 ya. Nah tentunya semua itu punya alasan tersendiri dalam kehidupan kita nih teman Pro 2, dan mungkin jalan setiap orang itu berbeda-beda, tinggal gimana sih kita menyikapinya dan kita mau berjalan ke arah mana, ya gak sih teman Pro 2? Nah teman Pro 2, di pagi hari ini kira-kira kamu termasuk orang yang suka merapikan tempat tidur setiap pagi atau malah langsung buru-buru mandi dan siap-siap mau melakukan aktivitas nih teman Pro 2? Nah kalau misalnya kamu termasuk orang yang mempunyai kepribadian rutin merapikan tempat tidur dulu setiap pagi sebelum memulai aktivitas kamu, ternyata itu ada walaupun itu kegiatan sederhana ya atau tugas sederhana dan sepele yang tadinya di pikiran kita, ah nanti aja lah pulang kerja atau nanti aja, nanti juga kusut lagi gitu ya. Tapi ternyata teman Pro 2, merapikan tempat tidur setiap pagi itu banyak manfaat yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita nih. Bahkan menurut psikolog klinis Michael Jabrows, kebiasaan kecil sehari-hari kita itu nggak hanya meningkatkan kualitas tidur aja, tetapi juga bisa mengurangi ketegangan dalam hubungan, terus juga meningkatkan produktivitas, dan selain itu bisa memperbaiki suasana hati kita. Pastinya kalau kita udah capek nih pulang kerja, pulang ke rumah, pas masuk kamar yang ibaratnya tuh udah pinginnya tuh langsung baring aja gitu ya. Kalau kita sudah sampai rumah, sampai kamar, rumah udah rapi atau kamar kita udah rapi, kasur udah rapi, pastinya mood kita tuh bakal naik banget. Tapi kalau misalnya kita pulang udah capek, terus lihat kamar berantakan, kasur berantakan, pastinya jadi bad mood nih teman Pro 2. Nah tentunya bahkan kalau misalnya semuanya berjalan tidak sesuai dengan rencana kamu, jadi orang yang merapikan tempat tidur setiap hari setidaknya dia pulang ke rumah dengan tempat tidur yang bersih dan siap memulai hari berikutnya dengan lebih baik lagi. Nah teman Pro 2, orang yang merapikan tempat tidur setiap pagi biasanya juga memiliki ciri kepribadian langka tertentu nih. Jadi selain manfaat yang mereka peroleh dari ritual kecil ini, mereka juga mendapatkan manfaat dari ciri-ciri seperti disiplin diri dan juga kesungguhan yang meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan di berbagai aspek rutinitas harian mereka nih. Nah adapun yang bakal kita spill di pagi hari ini adalah ciri kepribadian orang yang selalu merapikan

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya teman pro 2, untuk yang pertama nih adalah percaya diri. Jadi ternyata membersihkan tempat tidur di pagi hari ada hubungannya nih dengan percaya diri. Dimana dengan mengandalkan rutinitas dan ritual kecil untuk mendapatkan rasa kepastian dan tujuan, orang yang merapikan tempat tidurnya setiap hari itu seringkali percaya diri dan yakin nih akan kehidupan mereka. Jadi mereka gak perlu bergantung pada orang lain ataupun hubungan yang merasa kurang stres dan tenang nih teman pro 2. Karena setidaknya mereka memiliki sesuatu seperti tempat tidur yang rapi untuk pulang dan merasa nyaman di akhir hari yang panjang. Nah, ada alasan kenapa dia disiplin diri, kesadaran diri, rasa aman, terus juga harga diri saling terkait seperti yang udah aku bilang tadi ya teman pro 2 ya. Dan ini juga udah dijelaskan dalam sebuah studi dari jurnal Psychological Studies nih. Bahkan meluangkan waktu sekitar 10 menit untuk kesadaran diri sebelum memulai hari kamu, seperti merapikan tempat tidur kamu atau melakukan perawatan kulit yang disengaja, ini sangat ampuh untuk meningkatkan rasa percaya diri, koneksi, dan juga kebahagiaan kamu. Nah, selanjutnya adalah disiplin. Bahkan ketika mereka dengan bangun dengan suasana hati yang buruk atau stres pun karena harus berangkat kerja tepat waktu, atau mungkin orang yang rajin merapikan tempat tidur ini setiap hari akan meluangkan waktunya untuk tetap melakukannya. Walaupun dia lagi banyak pikiran nih, lagi stres dan mungkin juga lagi banyak masalah ya teman pro 2 ya. Nah, mereka disiplin dalam hal ini. Jadi tentunya mempertimbangkan hasil dan juga diri mereka di masa depan nanti. Nah, daripada kepuasan instan atau kenyamanan saat ini, tentunya sama seperti anak-anak belajar menghargai seni menunggu nih teman pro 2. Dimana orang dewasa yang secara teratur mengikuti praktek ini itu cenderung tidak mencari solusi cepat atau mungkin jalan pintas dalam setiap aspek kehidupan mereka. Karena mereka tahu nih bahwa upaya yang dilakukan sekarang itu pada akhirnya akan membuahkan hasil. Nah, ketika menyangkut merapikan tempat tidur, waktu itu akan tiba setiap malam. Selanjutnya adalah tenang. Jadi ketika seseorang itu tahu nih cara mengelola stresnya dan mengandalkan ritual untuk menjaga kesehatan mental mereka di hari-hari sulit, kondisi dasar sistem saraf mereka tuh bakal tenang nih teman pro 2. Jadi bukan respon melawan atau bahkan lari ya. Karena ritual kecil seperti merapikan tempat tidur setiap hari ini benar-benar meningkatkan suasana hati mereka dan melindungi ketenangan mereka di rumah. Bahkan ya teman pro 2 ya, ketenangan ini bukan hanya ciri kepribadian dasar dari mereka ini aja, tetapi dengan cara konsisten mengikuti rutinitas yang menenangkan, sistem saraf mereka tuh bakal mengatur emosi kompleks mereka dan hal itu bisa menjadi kebiasaan. Nah, nanti Wulan bakal lanjut lagi tentunya masih dengan ciri kepribadian orang yang rutin merapikan tempat tidur setiap hari tentunya. Selanjutnya kita bakal dengerin nih pagi-pagi ngegalau bareng Liodra, Teganya Kau.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran darurat di Lenoxville Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

Ya teman Pro 2, selanjutnya adalah memiliki tujuan ya. Dimana menurut psikolog Henry Cohen, orang yang paling memiliki tujuan itu seringkali memiliki rasa makna dan tujuan yang kuat dalam hidup mereka nih. Jadi mereka ini lebih bijaksana, dan selain itu juga mereka memiliki tujuan mendalam yang menyaring energi mereka dan juga melindungi disiplin mereka sepanjang hari nih teman Pro 2. Jadi di saat mereka berbicara dengan orang asing atau bahkan bangun dari tempat tidur di pagi hari, di mana kesungguhan mereka ini berarti setiap kebiasaan dan ritual kecil bagi mereka akan memiliki tujuan. Bahkan juga ya kalau misalnya mereka tidak menyadari hal itu, teman Pro 2. Selanjutnya berpikir maju nih, tentunya selain mempertimbangkan gambaran besar dalam aspek kehidupan lainnya, orang dengan sikap berpikiran maju ini seringkali juga mengikuti rutinitas dan juga kebiasaan tertentu yang konsisten. Mereka bisa membayangkan versi diri mereka di masa depan yang menghargai hasil kerja keras mereka. Bahkan kalau misalnya itu berarti mengerahkan upaya atau waktu ekstra saat ini ya. Jadi mereka ini tidak selalu didorong oleh kepuasan atau kenyamanan yang hadir secara instan nih. Keinginan yang seringkali menyebabkan penundaan dan juga penghindaran, tetapi mereka ini lebih kepada konsisten dan etos kerja yang kuat. Nah terakhir, ada hubungan juga sama orang yang tangguh nih, karena semakin banyak stres dan juga cemas yang kamu bawa nih, semakin besar juga kemungkinan kamu hidup dalam pikiran kamu, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu terlalu banyak berpikir, mencoba mengelola jutaan pikiran yang berpacu dan berjuang untuk merasa tangguh saat menjalani kehidupan sehari-hari kamu nih. Jadi tidur bahkan mungkin menjadi tantangan juga ya, karena kesunyian itu memicu semua emosi kompleks di saat kamu menghadapi hari kamu nih. Tapi karena kebiasaan ini tentunya membuat rutinitas dan kualitas tidur kamu itu lebih jauh lebih baik. Dan tentunya orang yang merapikan tempat tidur setiap pagi seringkali lebih tangguh daripada orang lain, karena tanpa stres yang menunda tidur dan merusak kualitas tidur juga. Jadi di saat mereka udah capek, udah stres pulang dari aktivitas mereka, di saat masuk kamar melihat tempat tidur itu rapi, terus kita mau beristirahat, tinggal istirahat, itu merupakan mood booster yang tersendiri bagi setiap orang nih teman Pro 2. Jadi yang seperti yang dijelaskan dalam sebuah studi juga dari Journal of Sleep Research, kalau mereka ini mampu mendapatkan istirahat yang dibutuhkan untuk merasa aman, tentram, dan tenang keesokan harinya nih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Ja.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Ja. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ball cast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Nah teman Pro 2, selanjutnya nih kita bakal ngasih tips gimana sih agar selalu tampil fresh dan bersih saat cuaca panas. Karena emang ya cuaca sekarang tuh lagi gak menentu banget nih, yang kadang tuh tiba-tiba hujan, dan ada kalanya nih kalau udah panas tuh panasnya panas banget, nampol banget ya teman Pro 2 ya. Tapi cuaca panas emang ya menjadi tantangan tersendiri nih, terutama bagi kita yang tinggal di negara tropis. Tapi teman Pro 2, hal itu tentunya bukan menjadi halangan untuk tetap tampil bersih dan fresh sepanjang hari, terutama untuk kamu yang bekerja di outdoor seharian. Nah, ada beberapa tips agar kamu tampil fresh dan bersih sepanjang hari walaupun cuacanya panas. Untuk yang pertama adalah, ini wajib banget ya, mandi pagi yang menyegarkan. Jadi kamu bisa memulai hari dengan mandi pagi yang menyegarkan dengan air dingin. Dan tentunya kamu juga bisa mandi setelah berolahraga atau tepat sebelum memulai beraktivitas. Gunakanlah sabun yang mengandung mentol atau pH seimbang agar tetap melembabkan tubuh kamu. Nah, tapi jangan lupa untuk memperhatikan area berlipat dengan membersihkannya secara ekstra seperti area ketiak, kaki, dan juga leher nih. Selanjutnya teman Pro 2, gunakanlah kain berbahan alami. Jadi utamakanlah pilih baju dan pakaian dalam dengan bahan alami seperti katun, silk, dan juga linen. Dan kamu juga harus menghindari menggunakan baju berbahan polyester karena ini emang bahannya kurang menyerap keringat ya teman Pro 2 ya, dan juga memicu rasa gerah karena jenis kain ini menahan panas di dalam tubuh kamu. Pakaian yang menyerap keringat seperti linen ini sangat cocok digunakan di cuaca panas, dan pilihan pakaian kamu itu tentunya memiliki peran besar dalam menjaga tubuh tetap sejuk nih. Selanjutnya jangan lupa untuk menggunakan deodoran atau antiperspiran nih. Jadi umumnya di antara kita ya pasti hanya berfokus pada bagian ketiak dalam menggunakan deodoran nih. Tapi ternyata terdapat jenis deodoran yang bisa digunakan di seluruh tubuh seperti dada, punggung, paha, dan juga kaki kamu nih. Karena ketiak ini bukan satu-satunya tempat menimbulkan bau di tubuh kamu. Dengan kamu menyemprotkan parfum ber-SPL kuat bukan menjadi solusi untuk selalu wangi sepanjang hari di saat cuaca panas nih teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Tips selanjutnya ya teman Pro 2 ya, masih dengan tips agar selalu tampil fresh dan bersih saat cuaca panas. Setelah tadi udah kita spill, yang pertama jangan lupa untuk mandi pagi yang menyegarkan, terus juga gunakan kain berbahan alami, gunakanlah deodoran ataupun antiperspiran, dan juga segarkanlah wajah kamu di siang hari untuk mencegah minyak dan juga kilat nih. Jadi cuaca panas ini sering menyebabkan wajah kita tuh penuh keringat dan juga berminyak ya, terutama di area T-zone nih. Jadi untuk kamu yang memakai make up, kamu bisa menggunakan blotting paper dengan menempelkan atau tepuk-tepuk secara lembut. Nah, selanjutnya cukup aplikasikan bedak tabur atau mungkin teman Pro 2 ya, kamu bisa touch up lagi ya dengan cushion kamu agar make up bisa kembali menyatu. Nah, kamu bisa langsung finishing dengan menyemprotkan setting spray untuk hasil yang lebih lama. Kalau misalnya kamu berada di dalam rumah dan tanpa make up, kamu bisa menggunakan blotting paper dan melanjutkannya dengan menyemprotkan face mist atau air dingin dalam bentuk spray teman Pro 2. Nah, selanjutnya adalah jaga hidrasi. Jangan lupa untuk tetap terhidrasi dengan minum air putih nih. Dan karena bukan hanya untuk menjaga kesehatan aja ya, tetapi juga air putih ini bisa membantu mengatur suhu tubuh dan mengurangi keringat berlebih. Karena tentunya alasan inilah yang membuat kita diharuskan minum minimal 8 gelas sehari nih teman Pro 2. Kira-kira untuk keseharian kamu, kamu udah penuhi atau belum nih untuk minum 8 gelas seharinya? Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk jangan skip sunscreen nih. Karena sengatan matahari nggak hanya merusak kulit kita, tetapi juga bisa memperburuk kondisi kulit. Jadi teman Pro 2, pastikan kamu selalu memakai sunscreen ber-SPF dan jangan lupa mengaplikasikan ulang sunscreen setiap 2 jam sekali. Nah, itulah tips agar selalu tampil fresh dan bersih saat cuaca panas. Jadi kalau misalnya daerah kamu nih emang cuacanya lagi panas-panasnya, kamu bisa aplikasikan atau terapkan tips ini dalam keseharian kamu.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: baiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Afrofil nih teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2, pernah gak sih kamu mendengar kota Aurofil yang walaupun ya namanya gak begitu populer, tapi ternyata ada kota yang terletak di Hindia yang tentunya ini berbeda dengan kota pada umumnya nih teman Pro 2. Jadi Aurofil ini didirikan dengan misi untuk menciptakan masyarakat yang hidup dalam harmoni tanpa memerlukan uang, agama, bahkan juga politik. Nah, berdiri pada tahun 1968, Aurofil ini menjadi tempat tinggal bagi sekitar 3.000 orang yang berasal dari 50 negara lebih nih. Jadi mereka datang bersama untuk menjalani kehidupan yang bebas dari batasan material dan juga spiritual. Nah, kira-kira gimana ya awalnya kota ini bisa terbentuk? Terus gimana juga nih kehidupan yang di sana bisa berjalan tanpa adanya batasan material dan juga spiritual, teman Pro 2? Untuk yang pertama, kita kenali dulu sejarah dan latar belakang Aurofil. Jadi dilansir dari Maps of India, Aurofil ini ternyata didirikan oleh seorang wanita Prancis bernama Mira Alfasa, yang dikenal dengan sebutan The Mother. Ia merupakan pengikut dari Sri Aurobindo, yaitu seorang filsafat spiritual dari India nih teman Pro 2. Dimana visi mereka adalah menciptakan sebuah komunitas yang tidak terikat oleh batasan material atau bahkan batasan politik ya. Jadi nama Aurofil ini itu diambil dari Sri Aurobindo atau yang berarti kota fajar. Nah, pada tanggal 28 Februari 1968, Aurofil ini secara resmi dibuka dengan sebuah upacara yang tentunya dihadiri oleh perwakilan dari 124 negara yang masing-masing membawa segenggam tanah dari negara mereka, dan tentunya ini sebagai simbol persatuan global. Visi utama di balik Aurofil ini adalah menciptakan tempat bagi manusia yang tentunya dapat hidup tanpa uang dan juga agama nih, serta memfokuskan diri pada pencapaian potensi kemanusiaan tertinggi melalui pendidikan dan kerjasama. Jadi teman Pro 2, inilah sebabnya ya kenapa masyarakat di Aurofil tidak menggunakan uang sebagai alat tukar, melainkan menerapkan sistem berbagi sumber daya. Selanjutnya nih, kita mau tahu juga kira-kira gimana sih kehidupan masyarakat di Aurofil ini yang tentunya hidup di sana tanpa uang dan juga agama nih. Jadi kehidupan di Aurofil itu sangat berbeda dibandingkan dengan kebanyakan kota di dunia, di mana penduduk di sana itu menjalani hidup tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar, dan sebaliknya nih, mereka menerapkan konsep ekonomi berbasis kebutuhan dan juga kontribusi. Jadi setiap penduduk itu menyumbangkan keahlian atau waktu mereka untuk berbagi kegiatan, terus komunitas seperti pertanian, pendidikan, atau bahkan seni juga. Nah, sebagai imbalannya, nanti kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan itu bakal disediakan oleh komunitas tadi, teman Pro 2. Jadi meskipun ada toko-toko yang menjual berbagai barang, terus para penduduknya juga menggunakan kartu Aurofil sebagai alat transaksi, tapi pada dasarnya adalah sistem kredit tanpa uang fisik. Dimana selain tidak ada uang, masyarakat Aurofil juga tidak terikat pada agama tertentu. Nah, mereka percaya nih bahwa agama seringkali menjadi penyebab perpecahan di antara manusia, sehingga mereka jadi berusaha untuk menciptakan lingkungan yang terbebas dari sekat-sekat keagamaan ya teman Pro 2 ya. Dimana Matri Mandir itu sebuah struktur besar berbentuk kubah emas yang berada di pusat kota ini. Ini menjadi simbol dari kehidupan spiritual di Aurofil. Tempat ini digunakan untuk meditasi dan juga refleksi, dan juga ini terbuka bagi semua orang tanpa memandang latar belakang agamanya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Kerana butuh Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak.

Ya teman Pro 2, selanjutnya kita bakal melihat kota Auroville dengan latar belakang pendidikan dan pembangunan berkelanjutan di sana nih. Jadi teman Pro 2, salah satu aspek paling menarik ya dari Auroville ini adalah mereka ini fokus pada pendidikan dan pembangunan berkelanjutan nih. Di mana kota ini itu memprioritaskan pendidikan seumur hidup. Yang tentunya ini melibatkan belajar tidak hanya secara akademis ya, tetapi juga secara spiritual dan juga praktis. Nah, untuk pendidikan di sana itu tidak bersifat formal seperti di sekolah-sekolah pada umumnya nih teman Pro 2. Melainkan lebih menekankan pada pengembangan individu melalui keterlibatan dalam berbagai proyek komunitas. Selain itu juga, Auroville ini juga dikenal karena komitmennya nih terhadap pembangunan berkelanjutan dan juga pelestarian lingkungan. Kota ini bahkan berfungsi sebagai laboratorium hidup untuk mencari solusi terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan juga konservasi energi. Jadi itulah teman Pro 2 informasi mengenai Auroville, kota di India dengan penduduknya hidup tanpa uang dan juga agama. Setelah mendengar ini, gimana menurut kamu teman Pro 2? Apakah kamu bisa hidup seperti itu, atau mungkin kamu berminat untuk berkunjung ke sana dan melihat langsung gimana sih kehidupan nyata masyarakat di kota Auroville?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genang.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dinilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selalu kapan semua berada Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi jelang siang ya. 31 menit lepas dari Pusformasi 10 untuk hari ini, di hari Selasa 30 Juni 2026 ya. Untuk penghujung bulan Juni ini di tanggal 30. Enggak ya? Oh iya benar. Aku kira masih ada tanggal 31, enggak ya. 30 ya kalau Juni ya. Untuk hari ini Nomor 2, mudah-mudahan semuanya dilancarkan Nomor 2 ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya di santai siang kali ini, seperti biasa 2 jam ke depan ya ada Pro 2 Hitlist, tapi udah jalan setengah jam. Jadi buat kamu yang mau ikutan request, boleh langsung aja WhatsApp di 0811-743-9090 teman Pro 2 ya. Dan ini sudah ada yang request, ada Kak Zulia ya, pengen dengerin lagunya. Sembari aku nyari nih, mana ya Remuk ya, darinya Anggi Carvalho. Mana ya lagunya ya, pokoknya ntar bakal aku taruh di playlist kita untuk hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau ikutan langsung aja di 0811743909. So, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan banyak permasalahan.
3: Pro 2 Hit List.

Ferrari Produa Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di Produa Hit List kali ini. Ada yang baru nih teman Produa. Apa yang baru kira-kira ya? Siapa yang gak tahu sama Tulus nih? Nah, Tulus nih comeback lagi teman Produa lewat lagu yang judulnya sih aku kira kenapa ya sehat banget gitu. Teh Hijau teman Produa yang rilis hari ini ya. Nah, jadi karya comebacknya ini sebelumnya tuh Tulus sempat mengejutkan para fansnya dengan mengumumkan perilisan lagu baru Teh Hijau ini yang dijadwalkan di 30 Juni 2026. Dan pastinya perilisan Teh Hijau ini jadi karya baru yang ditunggu-tunggu oleh teman Produa ya. Dan juga temannya Tulus gitu, mengingat kalau nggak salah dia tuh terakhir kali merilis album penuh manusia di tahun 2022. Nah, lama kan kita nunggunya. Nah, jadi aku mau kasih sedikit tentang ya sekilas lah ya lagu tentang Teh Hijau ini dari Tulus. Dia tuh berisi rasa yang hampa yang tidak didesak oleh hilang, jadi melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Nah, juga Teh Hijau ini sudah bisa kalian dengerin teman Produa ya. Aku puterin atau enggak nih kira-kira? Puterin dong gitu ya. Oke deh, kalau gitu buat kalian semuanya yang penasaran seperti apa sih Teh Hijaunya Tulus, langsung aja kita dengerin sama-sama ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: untuk siang hari ini, tepat di Farmasi 11 siang sama Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hit List dan masih menunggu buat kamu yang mau request 1 jam ke depan ya di 0811743 9090 ya. Dan kali ini aku mau muterin satu lagu buat teman Pro 2 yang mungkin saat ini sedang berulang tahun atau besok ulang tahunnya. Gak apa-apa kalau misalnya kecepetan ya. Nah, aku pengen muterin satu lagu yang keren banget dari siapa? Ayo, ada yang tahu enggak sih lagunya Serta Mulia? Ribu-ribu miliar-miliar. Nah, yang itu, ya aku kira itu uang, ternyata bukan ya. Ada Sal Priadi teman Pro 2 dengan Serta Mulianya. Ini kayak ungkapan doa, harapan ya, dan selalu dalam gitu. Karena kemuliaan, keberuntungan, kebahagiaan dan juga keselamatan gitu kan ya. Jadi memang lagunya Sal Priadi, siapa sih yang enggak tahu teman Pro 2, itu emang apa ya? Maknanya tuh luar biasa gitu. Nah, kalau Serta Mulia dari Sal Priadi ini juga lagu perayaan juga atas sebuah hubungan yang bahagia. Jadi lagu ini menyampaikan pesan tentang syukur yang mendalam karena telah menemukan pasangan hidupnya. Dari sekian banyak orang, kamu dapetnya aku gitu teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan gak yang perengat-perengutnya yang dapet ya. Aduh. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya, langsung aja kita dengerin sama-sama Serta Mulia. Serta Mulia ya dari Sal Priadi. Tetap di RRI Pro 2 Jam, teman terbaik kamu.
1: 100 sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, RRI Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Thanks banget ya untuk kebersamaannya di Prodo Hitlist untuk edisi hari ini di hari Selasa 30 Juni 2026 ya. Nanti kita bakal lanjut lagi untuk di santai siang pastinya ya, dan sambil menantikan untuk tanda waktu azan zuhur untuk Kota Jambi dan sekitarnya, tepat di farmasi 12:13 menit waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini, teman Prodo. Dan selamat melanjutkan kembali juga untuk yang sedang bertugas atau yang mau istirahat, teman Prodo, sebentar lagi, 2 menit lagi. 1 menit lagi ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Ada Juicy Luisi dengan Gurun Hujan.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, balik bola, Bold Man vs Machine, dan Mas

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Imam Syafi'i pernah berkata, "Seburuk-buruk bekal menuju alam akhirat adalah permusuhan dengan sesamanya."

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Ada studi yang mengatakan di teman Pro 2, momen sebelum liburan itu bisa lebih bikin bahagia daripada setelah pulang liburan. Emang iya? Liburan ternyata lebih banyak membahagiakan orang sebelum berangkat ketimbang setelah pulang. Studi dari Tilburg University, Belanda, yang diterbitkan di jurnal Applied Research in Quality of Life itu menemukan bahwa orang yang akan berlibur memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibanding yang tinggal di rumah. Namun perbedaan itu hilang segera setelah liburan selesai. Hanya peserta yang menilai liburan sangat santai yang mendapatkan peningkatan kebahagiaan pasca liburan. Dan efek itu bertahan paling lama 2 minggu sebelum kembali ke level semula. Penelitian melibatkan 1.530 responden dengan 974 diantaranya pelancong yang diukur tingkat kebahagiaannya sebelum dan sesudah liburan. Durasi liburan entah 5 hari atau lebih dari 3 minggu nggak terbukti mempengaruhi kebahagiaan pasca liburan. Peneliti menyarankan beberapa liburan pendek sepanjang tahun lebih efektif untuk kebahagiaan dibanding satu liburan panjang sekali setahun, asalkan perjalanannya minim stres. Emang antisipasi itu lebih menyenangkan ya daripada balik ke rutinitas?

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siang ini aku bakal bahas mengenai makanan favorit kita bersama. Apalagi kalau bukan mie instan pakai nasi anget. Wow, ini kombinasi yang luar biasa. Tapi menurut dokter Reisa Brotoasmoro, kombinasi mie instan dan nasi ini kurang baik jika sering dikonsumsi. Ingat ya, kalau sering dikonsumsi itu gak baik. Nah, mie instan dan nasi ini keduanya itu termasuk karbohidrat yang sederhana, yang indeks glikemiknya itu tinggi. Jika dikonsumsi bersamaan, tentunya akan menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Nah, akibatnya tubuh akan terasa cepat lelah, kemudian mengantuk, dan kamu jadi kurang fokus setelah makan. Mie instan dan nasi ini juga rendah serat ya, dan ini juga bisa menyebabkan proses pencernaan jadi lebih lambat, yang memicu keluhan perut kembung dan juga begah. Nah, gimana caranya biar kita bisa tetap menikmati mie instan nih teman Pro 2? Nah, caranya dengan menambahkan protein dan serat kepada mie instan. Jadi bukan menambah nasi angetnya. Ya, jadi asupan gizinya itu jadi seimbang dan tidak membebani kerja usus kita. Nah, ayo siapa yang di sini suka banget makan mie instan dan harus pakai nasi anget? Dirubah ya kebiasaannya.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini aku mau ngajak kalian semuanya untuk bisa ngedetox diri dari sosmed biar gak sedih. Biar gak sedih ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin kalau misalnya ngelihat story mantan atau ngelihat story teman-teman yang mungkin bisa buat kamu insecure, itu ada tombol unfollow. Ya, pencet aja. Ngaku deh, berapa kali kamu nge-scroll Instagram atau TikTok niatnya cari hiburan, malah jadi overthinking. Lihat teman pamer pencapaian, lihat badan orang lain yang unreal, terus ujung-ujungnya kamu kayak ngerasa hidup aku kok gini-gini aja ya. Stop siksa diri sendiri, teman Pro 2. Ingat ya, media sosial itu ibarat rumah kamu. Kamu yang pegang kuncinya. Kamu berhak nentuin siapa aja tamu yang boleh masuk ke ruang tamu digital kamu. Ngapain ngundang orang yang cuma bawa bad vibes atau bikin kamu ngerasa kurang? Unfollow atau mute itu bukan berarti kamu jahat atau musuhan. Itu namanya self-care. Itu cara kamu melindungi kewarasan mental kamu dari racun yang gak perlu. Dan coba deh cek following kamu sekarang. Kalau ada akun yang tiap muncul bikin dada sesek atau insecure, langsung aja unfollow. Ganti dengan akun mungkin kucing yang lucu, atau meme yang receh, atau konten edukasi yang bikin kamu happy. Hidup itu udah berat, teman Pro 2. Feed sosmed kamu jangan ikutan berat. Protect your peace, karena mental kamu jauh lebih mahal daripada rasa gak enak hati.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Yes, 50,9 Radio Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, 43 menit ya di lepas dari formasi 13 siang ini. Yang tadinya mendung, terus tiba-tiba panas, mendung lagi, sekarang panas lagi teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan hati kamu gak ikut panas ya. Kenapa kan ya? Ya gak apa-apa sih. Ngapain panas-panas di akhir bulannya gak sih? Oke, kali ini teman Pro 2 pembahasan kita nih mengenai teman-teman yang mungkin sekarang ini lagi duduk ya. Buat kamu yang suka banget duduk lama-lama ya, sama yang ngomong juga kayaknya ya. Ternyata memang duduk lama itu gak baik ya teman Pro 2. Jadi kita sama-sama ngingetin ya, tiap kali kamu duduk 8 jam ternyata gula darah kamu bakal naik. Dan ada satu hal yang bisa lawan itu. Ayo, ada yang tahu gak kira-kira apa? Yuk kita bahas ya. Nah, kenapa dulu nih duduk lama itu berbahaya teman Pro 2? Nah, ini ada penjelasannya bahwa otot itu adalah tempat penyimpanan gula terbesar di tubuh kita. Waktu kamu duduk seharian, otot kamu tuh gak aktif teman Pro 2 ya. Gula dari makanan kamu gak tersalurkan ke otot dan dia itu numpuk di dalam darah. Lama-lama tubuh kamu jadi kurang peka terhadap insulin. Nah, itu namanya resistensi insulin. Pintu masuk kedua diabetes tipe 2 teman Pro 2. Apa kata penelitian nih kira-kira kan ya? Ada studi dari American Journal of Physiology yang menemukan latihan beban itu terbukti meningkatkan sensitivitas insulin dan toleransi gula darah, bahkan tanpa perlu pola makan pada pria muda yang tidak aktif. Nah, artinya otot yang terlatih, tubuh yang lebih efisien itu memproses gula. Bukan soal langsing ya, tapi soal metabolisme yang sehat. Dan kenapa latihan beban itu bukannya lari gitu? Kenapa harus latihan beban? Nah, waktu kamu angkat beban, otot kamu aktif dan butuh energi. Otot yang aktif menyerap gula dari darah itu langsung tanpa perlu insulin sebanyak biasanya. Makin besar massa otot kamu, makin besar gudang penyimpanan gula kamu. Kalau lari itu memang bagus ya teman Pro 2, tapi latihan beban tuh punya efek yang bertahan lebih lama setelah sesi selesai. Dan ini juga bukan soal badan gede ya. Banyak yang mikir latihan beban itu buat yang mau ototnya besar aja. Tapi ada riset yang bilang manfaatnya tuh jauh lebih dalam. Apa aja kira-kira? Nah, yang pertama gula darah tuh lebih stabil, energi lebih rata sepanjang hari, kemudian resiko diabetes lebih rendah, tubuh lebih efisien untuk memproses makanan. Semua ini bisa kamu rasain meski kamu gak punya target badan atletis sekalipun. Dan buat kamu yang bertanya-tanya nih ya, kira-kira kita butuh berapa lama? Nah, kabar baiknya itu adalah ketika kamu sebenarnya sih gak perlu gym 5 kali seminggu juga ya. Karena ada American Heart Association di tahun 2023 itu menyatakan 30-60 menit latihan beban per minggu itu udah cukup untuk dapat manfaat maksimal terhadap kesehatan metabolisme dan juga resiko kematian dini. Itu setara 2 sesi 20 menit seminggu. Kamu yang kerja sibuk pun bisa teman Pro 2. Kalau ditanya mulai dari mana ya, kalau nggak punya waktu, kamu nggak butuh langsung ke gym ya. Kamu tinggal ya kayak push up, squat, dan juga plank. Nah, itu sudah masuk kategori latihan beban. Nah, yang penting konsisten. Itu sih ya, kalau bisa 2-3 kali seminggu. Tubuh kamu terutama metabolisme kamu itu akan merasakannya ya. Jadi kita akan merasakannya gitu ya. Siapa nih yang masih duduk tuh kalau lama banget? Apalagi kalau misal aku ya, kalau udah kelar makan itu kayaknya males banget mau berdiri, mau mindahin piring gitu kan ya. Karena ya itu tadi teman Pro 2, apalagi kalau udah masuk usia 20 tahun plus gitu. Plusnya banyak ya. Itu memang katanya sih ya, akan ada hormon yang kayaknya membuat kita itu jadi susah untuk menurunkan berat badan.
Apa iya? Nanti kita bahas ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah. Si
4: bullying atau perundungan.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat malam, kamu semua pernah dijami teman terbaik kamu. Ada Just Like Fire dan Nyeping yang bakal menjadi lagu penutup kebersamaan kita di hari ini, di hari Selasa 30 Juni 2026. Karena sudah ada Kak Hafiz yang nanti bakal nemenin kalian semuanya untuk lanjut lagi di sore ceria kali ini teman pro 2 ya. Thank you so much untuk kalian semuanya. Dan insya Allah kita akan bersua kembali besok ya. Dan masih jangan kemana-mana, tetap stay tune terus RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

90,9 Pro 2 FM Jambi. Selamat sore teman Pro 2. Dan sore hari ini teman Pro 2 FM udah balik lagi bareng Hafiz nemenin teman Pro 2 semua di sore hari ini, di sore ceria ya teman Pro 2. Di 30 Juni 2026, hari terakhir bulan Juni. Dan besok kita udah masuk lagi ke Juli teman Pro 2 ya. Nah, gimana kabarnya teman Pro 2 di sore hari ini? Semoga kamu sehat selalu, ceria pokoknya seperti tema kita di sore ceria ya pastinya teman Pro 2 ya. Dan hari ini teman Pro 2 seperti biasa Hafiz bakal nemenin kamu sampai nanti di formasi pukul 19 ya seperti biasa pada hari ini. So jangan kemana-mana teman Pro 2 FM, tetap di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya teman Pro 2 FM, satu informasi di sore ceria hari ini teman Pro 2, nih SBS mengumumkan drama Flex X Club 2 bakal tayang perdana pada 7 Agustus 2026 ya. Dan juga SBS juga merilis cuplikan sesi pembacaan naskah perdana yang mempertemukan para pemain dan juga tim produksi nih ya teman Pro 2 FM. Dan Flex X Club 2 ini melakukan kisah detektif Jin Seo yang diperankan Ah Bon Hyun, pewaris konglomerat generasi ketiga yang sudah berkembang menjadi detektif yang lebih profesional dan berpengalaman setelah menyelesaikan pelatihan Akademi Kepolisian nih. Dan pada musim kedua nih, Jin Seo akan bekerjasama dengan Jo Hyera yang diperankan Jung Eun Chae, dan karakter tersebut bergabung sebagai kepala baru unit kejahatan kekerasan 1 di kantor polisi Kangha ya teman Pro 2. Dan Jong Hyera bersama Jin Seo akan memburu para pelaku kejahatan yang semakin cerdik. Dan sesi pembacaan naskah juga dihadiri sutradara Kim Jae Hong, penulis Kim Bada, dan juga para pemeran lainnya nih. Dan pemeran-pemeran tersebut juga ada Kang San Jun, Kim Sin Bi, Jung Kai He, dan Kim Myun So yang kembali bergabung. Dan kehadiran para pemain lama dipadukan dengan wajah-wajah baru untuk memperkuat dinamika cerita Taman Pradua. Dan dia berharap para pemain baru bisa segera menyatu dengan kekompakan tim yang sudah terbangun sejak musim sebelumnya ya. Dan tim produksi menyajikan skala produksi yang lebih besar, alur cerita yang lebih seru, dan juga permainan karakter yang lebih kuat.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Ya, tema Prado FM ini kegagalan timnas Jerman di Piala Dunia 2026 meninggalkan luka yang mendalam bagi penyerang di maskap Kai Havertz ya. Bahkan nih Kai Havertz menilai nih timnas Jerman tidak lagi ditakuti hingga nilainya menurut Kai Havertz nih menjadi tim kelas 2 di level internasional ya. Dan pulang kampung lebih awal di Piala Dunia 2026, pemain Arsenal itu langsung menyampaikan permohonan maaf kepada publik Jerman. Yang Jerman harus mengakhiri langkahnya di babak 32 besar setelah kalah 3-4 dari Paraguay di babak adu tos-tosan atau adu penalti di Stadion Boston, Amerika Serikat ya. Dan hal tersebut memang produk membuat Jerman kembali tersingkir lebih awal untuk ketiga kalinya secara beruntun di ajang Piala Dunia. Sebelumnya terjadi itu di 2018 dan juga di 2022 teman Produa. Dan Havertz juga menilai Paraguay tampil sangat disiplin sehingga menyulitkan Jerman mengembangkan permainan ya. Menurutnya juga tim asuhan Julian Nagelsmann gagal menciptakan cukup banyak peluang untuk mengamankan kemenangan teman Produa FM. Dan pakar wasit Patrick Irit juga ini ya, menurutnya ada memang sejumlah beberapa kontroversi menurutnya, tetapi juga itu juga tidak sepenuhnya bisa disalahkan ya teman Prado, karena juga ada bantuan teknologi yang seharusnya bisa membantu gitu ya. Dan juga di tengah kekecewaan ini, Havertz mengaku posisi Jerman di sepak bola di dunia ya sudah tidak lagi sekuat dulu. Ketika ditanya, dia menilai bahwa Jerman ini hanya tim kelas 2 di level internasional.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Ya, Tema Prado FM nih, PP PBSI akan melakukan penataan ulang komposisi pemain di sektor ganda campuran dan juga di ganda putri ya, Tema Prado. Dan hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing tim nasional menuju target prestasi di level internasional tentunya. Dan langkah tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap performa atlet, kebutuhan regenerasi, dan juga penguatan kedalaman skuad nih. Dan salah satu keputusan yang diambil atau memperdua adalah memproyeksikan peraih medali emas Olimpiade Apriani Rahayu ke sektor ganda campuran dan bakal dipasangkan dengan Dejan Ferdinandsyah nih dalam program yang akan dievaluasi melalui 6 turnamen internasional. Dan pelatih kepala ganda campuran PP PBSI Rioni Mainaki mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi lintas sektor bersama tim pelatih teman perdua. Dan untuk sementara itu, Dejan Ferdinandsyah dinilai memiliki kualitas sebagai pemain belakang dan juga Dejan mempunyai kekuatan serangan yang baik dan juga kemampuan mengatur ritme permainan. Dan sebelum dipasangkan, Apriani Dejan akan menjalani periode evaluasi di sejumlah turnamen internasional ya teman perdua, dan Apriani Dejan akan dievaluasi setelah 6 turnamen. Dan melalui penataan ini, PP PBSI berharap dapat memperkuat kedalaman skuad tentunya. Dan juga membuka peluang lahirnya pasangan-pasangan yang bisa bersaing di level dunia dan juga menjadi bagian dari regenerasi bulu tangkis Indonesia.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, Taman Pro 2 FM ini kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari ternyata punya efek ya Taman Pro 2 secara langsung ke tubuh kita tuh. Nah, sejumlah kebiasaan baik seperti nulis jurnal, yoga, sampai meditasi itu seringkali bisa dibilang jadi pilihan kita ya untuk ngelepasin stres sama Pro 2. Tapi ternyata juga Taman Pro 2 kebiasaan kita makan di malam hari itu juga bisa berpengaruh pada tingkat stres nih. Nah, dilansir dari laman Eating Well ya, para ahli gizi mengungkapkan bahwa apa yang kita makan dan bagaimana kita makan itu bisa mempengaruhi kesehatan mental dan juga fisik secara keseluruhan tuh. Jadi memang pola makan seimbang dan juga yang tentunya bergizi gitu ya, itu bisa ningkatin suasana hati dan juga kesejahteraan, dan tentunya pasti mengurangi stres, kecemasan, dan depresi Taman Pro 2. Jadi kira-kira nih kebiasaan makan apa aja sih yang bisa berpengaruh pada stres kita ya. Nah, kita langsung aja nih Taman Pro 2 ke urutan pertama nih. Yang pertama nih Taman Pro 2 FM nih, ahli gizi Patricia Kolesa mengatakan ya bahwa makan kurang dari 3 jam sebelum tidur itu bisa memperberat sistem pencernaan dan juga meningkatkan kemungkinan mengalami gejala seperti refleks asam lambung ataupun nyeri ulu hati tuh. Dan hal itu juga bisa dipengaruhi sama porsi makan yang dikonsumsi dan juga pilihan makanannya tentunya. Jadi memang gejala itu bisa semakin parah kalau makanan yang dikonsumsi itu contohnya tuh makanan pedas, gorengan, asam, ataupun minuman berkafein ya. Jadi akhirnya gitu ya, tubuh tuh gak nyaman dan itu bisa mengganggu kualitas tidur dan juga memicu terjadinya stres Taman Pro 2.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Ya teman Produa, nih banyak orang ngelewatin makan malam ataupun makan terlalu sedikit karena alasan males ataupun takut berat badannya naik gitu ya. Padahal nih teman Produa, melewatkan atau mengabaikannya ya, mengabaikan makan malam ataupun makan terlalu sedikit itu justru bisa membuat tubuh kita kehilangan nutrisi penting nih yang sebenarnya itu bisa memperbaiki mood kita. Nah, disinilah memang pentingnya pola makan malam yang seimbang ya, supaya perut tetap kenyang, tidak bikin buncit, sehat dan tentunya nggak bikin stres ya teman Produa. Jadi kata ahli gizi Patricia Kolesa nih, dia bilang makan malam yang seimbang itu secara umum dengan karbohidrat, protein, lemak tak jenuh, dan juga sayuran non pati. Itu memberi sinyal kepada tubuh bahwa kamu sudah ternutrisi dan juga kenyang ya. Sehingga memang mengurangi kemungkinan keinginan makan yang kuat ataupun keinginan makan yang tidak terkendali di kemudian hari. Dan selain itu juga teman Produa, melewatkan makan malam itu juga bisa menyebabkan penurunan kadar gula darah ya, yang bisa ngebuat mudah merasa stres dan juga cemas nih. Dan hal ini sangat penting dihindari, terutama bagi kamu yang mungkin ada apa ya teman Produa, istilahnya itu ada riwayat ataupun yang mungkin penderita diabetes gitu.

0: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

Ya, teman Pro 2 FM, yang terakhir itu adalah ngemil ya. Jadi ngemil ini menjadi salah satu kebiasaan makan di malam hari yang memang sering banget dipicu sama emosi ya, seperti stres ataupun bosan gitu. Tapi kebiasaan ngemil tanpa sadar ini seringkali berakhir dengan perasaan bersalah ya, teman Pro 2. Karena makan berlebihan yang kemudian itu bisa memicu stres dan akhirnya tingkat stres pun semakin meningkat. Nah, jadi gimana sih tips makan yang baik di malam hari nih? Dan menurut Kolesa ya, teman berdua, makan makanan seimbang di penghujung hari itu bisa ngebantu mendukung pencernaan, ngurangi nafsu makan di malam hari, dan memastikan kita mendapatkan nutrisi yang cukup dan membuat kenyang bahagia tentunya. Dan Kolesa menyarankan untuk makan malam yang seimbang dengan fokus pada protein, terus juga lemak sehat dan juga serat ya. Selain itu juga mengkonsumsi makanan dan juga cemilan pada waktu yang konsisten, itu akan ngebantu memastikan kita mendapatkan nutrisi dan energi yang cukup untuk sepanjang hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: cuaca.
1: Ya, teman Prodo, inilah dia perakhiran cuaca dan juga hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi pada hari Selasa 30 Juni 2026 untuk malam hari ini. Di malam hari ini, teman Prodo, secara umum cuaca akan diperkirakan berawan dan berpotensi terjadinya hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Bungo, Sarolangun, Merangin, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo. Dan untuk dini hari, secara umum cuaca bakal diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tanjab Barat, dan juga Kota Jambi. Dan untuk peringatan dini cuaca, teman Prodo, waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Merangin. Dan untuk suhu udara berkisar 19 hingga 29 derajat, kelembapan udara 70 hingga 98%, sementara arah angin bergerak dari tenggara menuju barat daya dan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Dan untuk perakiran gelombang laut, teman Prodo, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah ya, atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk peringatan dini gelombang laut adalah 0. Dan untuk titik panas atau hotspot, teman Prodo, di tanggal 30 Juni 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat dua titik panas yang berada di wilayah Kabupaten Sarolangun. Ya, teman Prodo FM, itulah dia perakiran cuaca dan juga hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi di hari Selasa 30 Juni 2026 untuk malam hari ini. Kamu bisa mengakses berita selengkapnya di laman www.bmkg.go.id.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban di
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Landa Krisandaru, di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini, gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah, lu kira-kira lu penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua, masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali rap kapan cuy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh di mana?
1: Di Medan.
0: Oh aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya. Yes, oh ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo
0: Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih. Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke okay, kayak Tupac ya.
1: Ya gitu. Yeah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga, yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015, oh, lumayan ya?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan.
1: Terus kemudian aku mulai switching kayak, okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter, bener.
0: Oke, okay. Jadi. Setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: maksudnya
1: aku ngerjain.
0: Oh.
1: Gokil. Aku ngerjain satu aku ngerjain ngompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau
0: oh itu lo yang ngerjain wes gokil
1: biasa tuh aku
0: biasa keren
1: kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh sama iya the one and only Mr. Kamga itu lagi produktif banget tuh tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct, gokil Kamga. Tapi anyway siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tau pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu,
0: okay.
1: Pesta rap. Dan aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu apa ya, okay. Menarik banget. Terus aku mulai, kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu?
1: Kayaknya itu tahun 98.
0: 98
1: deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak. Oh, gue suka banget ya.
1: Iya, enak banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap.
0: Parah,
1: catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu, menurut gue ya, produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau gak salah, itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman itu.
1: Hip-hop banget, bener. Hip-hop banget sih. Jadi itu kayak, jadi base awalnya benar-benar kayak, itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ?
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen nge-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Okay.
0: Oh, this itu fun. Udah di Medan waktu itu.
1: Di Medan.
0: Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Oh, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh. Iya. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah
1: Stay Fat.
0: Gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo.

0: Cardi B beberapa aku dengar lagunya.
1: Oke. Okay. Iya, ya masih masuk lah ya.
0: Masih masuk lah. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
1: Iya, iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
0: Yes.
1: Yang berjudul Vanish.
0: Vanish.
1: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa, cuy?
0: Pernah enggak sih kalian di situationship?
1: Oh, situationship yang complicated.
0: Complicated.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya status.
1: Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Udah mulai dalam, hilang cuy. Asem hilang cuy.
1: Itu masalah Gen Z kayaknya.
0: Itu masalah Gen Z banget sih.
1: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
0: Yes. Makanya tuh jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Yeah, this is Spanish.
1: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
0: Rilisnya tuh di April.
1: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, berarti ya belum terlalu lama
0: belum
1: ya.
0: Terlalu lama.
1: Sama tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue udah dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
0: Thank you.
1: Nanti kita akan bahas lagi nomor 2 karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin nomor 2, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stefet, teman berdua. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya?
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya.
0: Cuman
1: aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya?
1: Omex.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di, ya, kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Omex, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate gak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih.
0: Kita ngayal
1: tuh.
0: Oke.
1: Okay. Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya gak sih pendengar?
0: Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan? Nah tapi di kepala lo nih. Sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya tuh kayak apa ya? Kayak...
0: Kayak lu bisa ceritain.
1: Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian kalian deket, kalian dance. Cuman kalian berdua tuh sangat deket, tapi di belakang teman-teman dia kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak ada jadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya komitmen issue yang bisa jadi pemicunya dari ill feel nggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue nggak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lo menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi, makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh itu menyebalkan.
1: Menyebalkan
0: sih. Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener, iya. Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya.
1: Kejadian banget.
0: Iya, jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes,
0: tentang orang yang tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang hilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan?
0: Yang ditinggalkan ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah.
0: Ya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada enggak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya, pasti ada. Gue pun merasa begitu. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya
1: bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan, menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli.
0: Iya,
1: bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya?
1: Kayak cemana,
0: kayak ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian cewek juga.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
1: iya,
0: ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak,
1: makanya aku coba case by case aku kasih denger ke orang, denger orang. Orang juga bilang, kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Okay. Iya, bagus, bagus, bagus. Ya di belakang mereka gimana enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gua nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang kalau bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Yeah, bukan cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang okay, memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu.
0: Okay.
1: Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
0: Oh.
1: Biar ngalir aja.
0: Oh, lo udah mikirin market gitu
1: ya. Iya, benar. Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, "Oh, dia cerita tentang ini."
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya, di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya, pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya, nomor berdua lagu Foundation ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy. Gimana lagu Foundation ini teman berdua dengan hip hop dan juga style-nya seorang
1: Stay Fat.
0: This is Foundation dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Alan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi, teman Pro 2 tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut gue apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorus-nya sih, aku paling suka bagian chorus-nya itu kayak enak banget untuk singelong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk singelong.
0: Untuk singelong ya.
1: Terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin. Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santainya semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Ada beberapa. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman berdua, tau lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LSPK.
0: Nah,
1: itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tuh tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LSPK yang emang tebel
0: alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya iya.
0: Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Iya,
0: tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Terus selain series LSPK,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut
1: itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor sih.
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Aneh sih memang kerjanya horor sih
0: kan. Dia jadi film horor. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana sih sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi rasanya gitu. Jadi kayak pengen biar lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, boleh lah.
0: Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun,
0: ya gak sih?
1: Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih, cuma enjoy aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger, ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Leroy ya, yang Stay sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zamannya itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya.
0: Drumnya tuh electrical gitu ya.
1: Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lo dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya. After All I Survived. Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya. In the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tunggu nafas.
0: Gila. Wah itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya, bener gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: jatuh babak belur,
0: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya. Itu kayak itu udah babak belur banget lah. Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus
0: itu. Meskipun babak belur dikit ya. Dikit aja. Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu gak sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Ada dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gitu.
1: Iya,
0: korban jatuh ya.
1: Sebenarnya itu korbannya tuh makanya ya after all I survived gitu.
0: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Gua ngantar.
1: Enggak. Jadi tuh ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota.
0: Kemudian
1: aku minta fotografer kantor nih, fotoin dulu.
0: Ini ide nih, Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Yang tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencana akan merilis 5 lagu ya? 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkit untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu. Kita hemat dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman-teman berdua nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman-teman berdua sama Steve teman-teman berdua. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo.

0: Emang sih Music Live Chat di seluruh Indonesia teman produknya masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stayfet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Di chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya. Di bagian liriknya mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, man, itu aku suka. Kalau misalnya kalau di transkrip kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Yeah,
1: yeah. Jadi memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada dipikirin terus ya.
0: Iya yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah, yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima, iya. Tapi lu, gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Yang mana? Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Aduh, nanti.
0: Kesini lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah. Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gua peka terhadap perasaan gua terus gua tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya. Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Jadi ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Jadi memang memang enggak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya, kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya, ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan, kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, yaudah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisan.
0: Iya benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak, oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Jadi tulis aja, daripada ntar lupa.
0: Okay. Padahal gue perasaan tadi kayak karena lo mungkin di finish mengarang bebas, gue pikir lo tidak menerima emosi yang besar untuk lo menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal.
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off-air kita dengar.
0: Boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam jam kosong ya, nak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu, udah mau tidur tapi nggak mau tidur.
0: Jam 11 malam.
1: Jam 11 udah mau tidur tapi nggak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan. Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini. Ya. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya. Jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenernya sampein mungkin ke teman produknya, atau lo punya nama penggemar, udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum.
0: Stay Fighters.
1: Belum ada.
0: Atau apa ya? Fat Uyi?
1: Itu apa?
0: Iya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fanbase lo.
1: Okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir gak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu-itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datang itu malam.
0: Harus malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Benar, benar, benar.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lo menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lo tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu? Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lo sebenarnya mix ya, antara beberapa cerita yang di dalam sini. Sebenarnya lo tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile,
0: okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu.
0: Okay, okay.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ. Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang nggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy yang nyanduk kali ya.
1: Iya,
0: iya, iya. Itu penting juga tuh. Kalau menurut lo, kalau kita ngomongin R&B style ya, lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini.
0: Jadi, 90s ya?
1: Nanti kayak celana baggy, yaudah ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy apa ya, kayak ketupat bener ya? Tapi kan baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lo lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Rugby?
1: Rugby.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip-hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stefan.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Iya, betul. Semangat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Semangat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Yeah. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa kayak enggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya sih.
0: Sayang sekali.
1: Iya sih.
0: Sayang sekali apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal.
0: Iya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Loh, Kok aneh? itu namanya prinsip.
1: Oh, prinsip.
0: Itu namanya prinsip. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau udah prinsip, mengapa kita melawan ya?
0: Bener kan? Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip. Melawan.
0: Oke. Okay. Terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal? Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi.
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oh, oke. Okay. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya? makanya. Lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Tapi biasanya tanah daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Oh, iya baseball cap biasa
0: gitu. Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring gitu enggak ya?
1: Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuma kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan emang lebih cocok ke outfit yang agak-agak lus-lus gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjuri kita di sini. Oke, okay, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku, kalian bisa coba search lagu-lagu aku, kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong, di follow di mana coy?
1: Di @ it, aduh susah lagi.
0: Apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain,
1: I.
0: ITS
1: STY PHT
0: It's Stefan. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di spill dong, kasihan Omex. Yeah,
1: Omex
0: di sini.
1: Oke, okay, Omex at Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini nggak sih? Lu berencana untuk bikin MV nggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Jadiin MV. Iya, bener. Karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Untuk finish
1: udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel atau di
1: Stay Fat.
0: Di Stay Fat. Oke, dicek di channel Stay Fat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mod-mod. Kayaknya banyak yang kena sih sama mod-mod anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial dan lo memang milenial. Tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih. Iya,
0: aman lah, tenang aja. Karena style lu masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu enggak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lu di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya. Gue Alan Dikusandaru pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye teman berdua.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam Teman Pro 2 Jambi, selamat malam Indonesia. 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 malam hari ini bersama saya Artas akan temani kalian ya. Yang pastinya dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama saya Artas Tangga. Hari ini luar biasa banget karena kan Teman Pro 2 kemarin tuh luar biasa ya. Hujan deras, seneng banget Teman Pro 2. Karena beberapa hari itu kan lumayan cuaca dipanasnya yang ada di Kota Jambi dan sekitarnya, Provinsi Jambi lah. Karena kayak kemarin tuh hujannya pukul rata dan sampai sekitar jam berapa ya, jam pukul 19.30 Teman Pro 2, lama ya Teman Pro 2 ya. Jadi benar-benar tanah tuh benar-benar disiram dengan air yang super banget dan adem gitu. Tadi pagi juga sejuk, pas jogging juga sejuk banget cuacanya Teman Pro 2. Jadi kayak 10 kilo ke 10 kilo tuh gak berasa banget, kayak capeknya tuh gak over banget Teman Pro 2. Bukannya maksudnya belagu atau sombong, enggak. Maksudnya gini loh Teman Pro 2, kalau dalam cuaca yang ekstrim panas, 10 kilo itu jadi kayak suatu beban banget. Karena apa? Karena kan keringat yang super keluar, ibarat banyak, terus juga bisa menyebabkan dehidrasi kalau kita kekurangan cairan. Nah tadi pagi tuh cuaca tuh fine banget, kayak bersahabat gitu loh Teman Pro 2, berteman banget. Jadi kayak olahraga jalan cepat 10 kilo tuh gak terlalu gimana gitu Teman Pro 2. Jadi seneng banget Teman Pro 2 dan sore hari ini sekitar jam berapa ya, udah mulai terik lah, jam sekitar jam 3-an ya, jam 15 Kusya Barat tuh udah mulai terik matahari Teman Pro 2. Kalau pagi tuh masih kayak mendung gitu ya Teman Pro 2, kayak nih hujan nih kayaknya gitu loh Teman Pro 2. Sampai banyak orang tuh kayak mau ninggalin rumah tuh cemas gitu loh. Maksudnya cemas kenapa, mau tidur pun takutnya kenapa? Kalau tiba-tiba hujan kan sayang, karena jemuran pasti udah banyak banget. Aduh, pokoknya seru banget deh Teman Pro 2. Nah, buat kalian Teman Pro 2 ngomongin bahas tentang olahraga, jujur ya, FOMO sekarang tuh yang effort banget tuh Teman Pro 2 adalah kegiatan olahraga. Semua tuh bukan cuma di luar ya. Indonesia juga FOMO-nya udah keren banget, bukan yang ibaratnya cuma spill ngedugem, clubbing atau mabok. Enggak, Teman Pro 2. Orang tuh FOMO-nya tuh udah yang pola gaya hidup yang super sehat banget Teman Pro 2. Jadi tuh kayak mengajak kita tuh jadi adrenalinnya tuh pengen pola hidup yang sehat. Jadi banyak activity tuh yang jogging, atau mereka yang main padel, main sepeda, atau mereka ya pokoknya semua olahraga deh Teman Pro 2. Nah buat kalian yang masih posting tentang kegiatan olahraga, tetap terusin aja meskipun ada kata-kata misalnya yang omongan tuh alah baru segitu aja. Kalau kamu baru pemula gak apa-apa, misalnya baru 2 kilo, 1 kilo, atau 5 kilometer, itu udah bersyukur banget Teman Pro 2. Jadi karena apa? Untuk melatih itu, konsisten itu tuh butuh perjuangan, bukan cuma sekedar udah foto. Nah, meneruskannya itu yang susah. Nah, jadi buat kalian masih bertahan, tetap tahan walaupun ada kata-kata yang miring. Sebenarnya mereka iri. Irinya kenapa? Mereka pengen seperti itu tapi gak bisa gitu loh. Untuk tetap konsisten olahraga tuh gak bisa, butuh perjuangan. Bener Teman Pro 2. Makanya kita lagi mager, jangan dibiarin. Kecuali misalnya, oh kemarin aku misalnya ini joggingnya kemarin 10 kilo, beberapa hari 10 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Kan udah, mereka udah terbiasa ya. Kalau yang udah terbiasa dengan dengan kilometer yang long run katanya.

Karena dari 8 sampai 10, 20 itu udah termasuk long run loh, Tomam Pro 8 km ya. Dari 8 km, 10 km tuh sampai ke atas itu long run namanya Tomam Pro. Nah, untuk mencapai itu kan enggak semua orang bisa. Pasti dari daily run, speednya tuh masih yang pelan dulu ya. Space-nya ada yang dari 9, 10, ada yang cuman space baru 7. It's okay, no problem. Pastinya kamu tetap konsisten. Jadi terus aja fit-fitnya dengan kondisi atau kegiatan-kegiatan yang positif ya. Biar orang-orang yang pastinya tuh yang selama ini mager jadi mau olahraga. Kenapa olahraga? Mungkin bagi kita, aku sehat kok sekarang. Tapi jujur, Tomam Pro 2 yang seperti aku bilang nih, karena ngelihat bukan cuma Indonesia. Karena orang Indonesia ngomong gini loh. Nih, kita cerita ya, Tomam Pro 2 sharing dulu nih ya. Kalau orang Indonesia ngomong gini kan, ah iyalah wajar 70 udah tua gitu loh. Wajar. Banyak kan orang Indonesia seperti itu ya kan. Kalau dibilang gini-gini misalnya, ih kenapa dia gak bisa jalan gini, ya wajar dong udah tua. Tomam Pro 2, coba deh kalian lihat orang-orang luar gitu loh. Kenapa mereka tuh di usia 80, 85 tuh mereka tuh masih kondisi yang bisa buat bermain sama cucung, atau mereka yang masih dengan kegiatan mereka berkebun dan lainnya. Karena tadi aktif bergerak Tomam Pro 2 pagi. Kalau di luar itu kan masih dengan orang tua tuh yang latihan angkat beban, walaupun beratnya tuh nggak kayak dulu, tapi mereka tetap ada gitu loh. Nah itu power mereka tuh keren banget. Jadi buat orang Indonesia, mindsetnya yang ngomongin ah wajar dong udah tua, please dibuang, nggak usah lagi yang kayak gitu. Karena masih banyak orang-orang luar itu umur 85 mereka keren banget. Dan terjujur di Indonesia tuh ada orang tua, dia tuh usianya tuh udah 83 atau 84 Tomam Pro 2. Itu tuh dia tuh masih bisa jangkul, masih bisa dengan aktivitas yang gak ngerepotin anak, gak ngerepotin cucu. Nah jadi orang tua juga harus pola pikirnya harus berubah, bahwa memiliki anak bukan berarti nanti biar nanti orang aku tua dia yang ngurusin. Please, kita gak berpikir ke situ. Gimana caranya anak-anak itu ngeliat, wih mama aku seperti ini loh, oh bapak aku seperti ini loh, wih keren. Jadi mereka tuh berusaha untuk, aku harus kayak gini nih, aku berarti harus jaga kesehatan gitu. Jadi mindset-mindset yang mengatakan wajar udah tua, udah deh jangan berpikiran seperti itu Tomam Pro 2. Kenapa? Karena banyak yang penting kita pola makan kita ya dijaga. Maksudnya tuh janganlah makan-makan junk food atau yang pengawet Tomam Pro 2 ya. Terus yang makan real-real food aja gitu loh, yang sehat. Terus olahraga. Olahraga misalnya gak bisa gak usah seminggu deh 7 kali. Ya mungkin seminggu 4 atau 5 kali. Itu gunanya apa? Biar untuk menabung. Karena bentuknya sih bukan nabungnya seperti deposito cuan ya, uang ya Tomam Pro 2, tapi kesehatan. Itu real banget Tomam Pro 2, karena aku ngelihat beberapa VT-VT itu yang fakta banget. Mereka tuh udah 80, kayak luar negeri tuh 85 hampir 90 tuh keren-keren loh Tomam Pro 2. Serius. Padahal makan mereka tuh lebih berat lagi, kayak burger, hot dog. Makanan mereka tuh yang kayak dessert-dessert tuh gila-gilaan kan. Tapi kenapa? Karena mereka juga contohnya mau menjaga pola pola aktivitas. Kalau ngomongin soal Korea sama Jepang kan, mereka terkenal dengan makanan-makanan sehat ya Tomam Pro 2, ya kan. Jarang banget menemukan mereka yang gemuk-gemuk. Jujur loh Tomam Pro 2. Jadi kalau dia bilangin ah yang gemuk-gemuk gak apa-apa deh, yang penting sehat, Tomam Pro 2, kita tuh ngomongin cuma menyenangin diri, gak ada. Serius, aku udah pernah nanya, ya gak apa-apa lah ya dok ya, kepentingan sehat, gak ada gitu loh. Jadi buat kita, ya gemuk pun kayak contohnya Seikoji, itu kan dia luar biasa effortnya sekarang dengan kegiatan olahraga kan Tomam Pro 2. Apapun komentar orang, it's okay, no problem. Dia easy going banget, ibaratnya gak semua omongan orang tuh dimasukin. Selama itu negatif, gak yang bikin dia hancur atau bikinnya jadi pemikiran pola pikir yang jelek, dia easy going banget, gak mau dengerin lewat. Bukan berarti gak peduli gitu loh Tomam Pro 2. Nah kali ini aku akan ngebahas tentang Hyrox. Hyrox ini Tomam Pro 2 pertama kali diperkenalkan tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa ya? Aku lupa, 2017 atau 18 ya. Intinya udah lama ya Tomam Pro 2. Itu pertama kali didirikan di Jerman Tomam Pro 2. Nah ini bombing lagi Tomam Pro 2. Nah 2 tahun ini bombing lagi Hyrox ini, terutama di Indonesia sudah dilaksanakan Tomam Pro 2. Di Indonesia sudah ada. Dan memang ikuti Hyrox ini Hyrox itu sama kayak kita kuli bangunan. Serius. Jadi kalau ngomongin Hyrox itu butuh-butuh, kalau kamu misalnya masih
ngurangi karbo mendingan gak usah ikut high rock teman prodo, karena itu berat banget serius. Sama kayak aku pernah ngeliat latihan dari kepolisian atau berimob gitu ya, kayak dari video-video mereka itu, mereka tuh kayak narik ban. Nah itu sama kayak misalnya kegiatan mereka yang ada di high rock itu, speed-speednya ada lari, ada jump, ada yang mereka push up itu. Jadi kalau misalnya kamu ya pengen ikut high rock cuma ikut FOMO doang tapi masih cut-cut ibaratnya cutting-cutting atau masih mengurangi karbo, gak usah deh, karena butuh karbo. Sama dengan kayak kuli bangunan, kenapa dibilangin kayak dokter Tita pernah ngomong kan, kalau kamu mau makan nasi sama mie is okay, kalau kamu kuli bangunan. Kenapa? Karena mereka tuh butuh karbo yang banyak buat tenaga mereka ya, diangkat mereka tuh enggak kaleng-kaleng. Misalnya semen 20 kilo itu kan berat teman pro 2, ngangker lagi mereka pasir, terus juga batu bata ya kan teman pro 2. Nah kayak misalnya nih kopi, kita ya sebaiknya kopi orang biasa tuh enggak usah pakai gula. Kenapa? Karena kita enggak terlalu banyak yang mengeluarkan karbo. Nah kecuali kayak kenapa, tapi petani-petani itu mereka tuh kalau setiap pagi tuh minum kopi pakai gula, beda, karena mereka tuh petani, mereka tuh nyangkul, power mereka juga gede gitu loh. Jadi ya tinggal kita takarin aja kita makannya. Jadi ibaratnya tuh belajar kalau sekarang sih gak susah banget teman prodo, ada media sosial, kalian bisa mendengarkan dapat podcast-podcast atau VT-VT tentang kesehatan ya kan. Kalau kita sering lihat kesehatan, scroll-scrollnya pasti muncul kesehatan gitu loh teman prodo. Kita tuh buat kedepannya, jangan sampai nanti udah tua misalnya nih umurnya 85 tiba-tiba udah ringki, kan sedih banget teman prodo. Sementara yang lain pengen sehat, itu aja sih aku contohnya kayak gitu. Nah ibaratnya kita makan kita, pola gaya hidup kita yang positif, ya kan? Nah, kalau biasa sih anak-anak olahraga pasti mereka enggak bakalan clubbing lagi karena besok, oh ya, besok pagi aku udah olahraga gitu. Nah, ngebahas aerok ini enggak boleh main-main atau sembarangan tanpa dua. Aerok ada dikenal sebagai kompetensi kebugaran berbasis daya tahan yang menggabungkan antara lari dengan latihan fungsional dalam satu rangkaian. Nah, teman pro 2 yang pasti dalam lomba di aerok ini, peserta itu harus menyelesaikan beberapa putaran. Putaran lari yang diselingi berbagai tantangan, kayak misalnya tantangan fisiknya kayak burpee, lunge, rowing, hingga wall burst. Nah, skillnya sangat menantang, tapi ada tapinya lagi. Aerok ini justru dirancang agar bisa diikuti berbagai level, dari level pemula sampai dengan atlet pengalaman. Nah, gimana caranya buat kamu yang pengen ikut paduan dari aerok ini? Ada beberapa paduan yang tanggung produa yang bisa jadi gambaran awal sebelum mencoba. Jadi kamu gak jangan anggap sepele. Selama kamu lagi mengurangi karbo, tahu kan karbo tuh banyak ya, dari nasi jadi, terus pokoknya yang banyak lah, itu masih sehat ya teman prodo ya. Nah kalau kamu masih mengurang-urang, mendingan gak usah ikut. Kenapa? Karena butuh power kita. Kita butuh kekuatan dan energi itu juga dari karbo teman prodo. Nah kecuali kalau kamu gak banyak aktivitas, ya boleh dikurangi tapi tetap olahraga. Kenapa? Karena misalnya kamu cuman ngurangi makan tapi kamu gak olahraga, kulit itu ngelambir teman prodo, serius ngelambir. Nah kalau kamu olahraga, kamu menjaga pola makan, mengurangi, buat yang pengen diet ya misalnya, itu kolagen dalam tubuh kita tuh bisa diproduksi lebih bagus lagi, karena kolagen yang terbaik diproduksi dari tubuh, bukan dari suplemen. Kalau suplemen kan, karena kan kolagen itu bikin kulit sehat, kulit yang keriput bisa berkurang, terus yang kendur makin kencang, terus mencerahkan, banyak lagi manfaat dari kolagen dalam nomor 2. Makanya kita wajibkan, bukan cuma cewek ya, cowok juga bisa konsumsi kolagen. Ada yang pastinya tetap tanya dulu sama dokter, resepnya gimana dapatnya, berapa takarannya, dosisnya, biar kamu jangan sampai salah gitu loh teman prodo. Karena kan metabolisme tubuh masing-masing orang-orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi mendingan konsultasi dulu sama dokter, gak masalah, dokter pasti bakal memberikan informasi yang baik teman prodo. Nah high rock ini juga dikatakan olahraga yang mahal. Kenapa? Sekali ngikuti high rock ini untuk Indonesia aja teman prodo, ini baru-baru ini ya, masih kok, masih hangat banget, itu 2.800.000 2 jam high rock itu 2 jam. 2 jam high rock itu bayarnya 2.800.000 per orang. Gila kan? Budgetnya. Belum lagi outfitnya, sepatunya hampir 5 jutaan ya kan teman prodo ya. Tapi itu tadi kalau udah kita maniak pasti lebih banyak barang-barang olahraga daripada buat kerja atau buat kampus atau sekolah gitu loh. Nanti aku akan ulas ya. Padua buat kamu yang pasti gambaran awal
sebelum mencoba High Rock, oke? Okay? Karena High Rock ini luar biasa banget, tampro 2. Kalau misalnya ngikuti 2 jam High Rock aja itu 2.800.000 per orang ya. Padahal kulit itu digaji cuma 150.000 loh per hari, ya kan? Gila kan? Maka banyak ada salah satu atlet dulu, atlet Bina Raga di Jambi. Aku pernah waktu itu bawa MC ya, tampro 2 host MC di acara kebugaran, ibaratnya Bina Raga gitu ya. Itu tuh dia punya badan tuh apa ya, ototnya tuh kering banget teman pro 2. Kering, enggak basah. Pasti kalau udah orang-orang pecinta olahraga pasti tahu mana otot kering, mana otot basah. Itu pasti tahu banget. Kalau cari informasi maksudnya gini, kok bisa sih kayak gitu? Kayaknya tuh bukan disuntik atau bukan apa, beneran real banget. Penasaran teman pro 2, tak tanya gitu, aku tanya. Bang, aktivitas apa? Aku makan biasa aja, kalau mau protein aku biasa aja. Aku paling, karena susu mahal ya katanya, pakai telur, tahu, tempe gitu, ikan, ayam, dada ayam gitu loh. Dikurangi aja misalnya gak pakai kulit misalnya gitu ya. Terus abang kerjanya apa? Tahu gak kerjaannya apa teman produk? Gak tahu. Kerjanya tuh simpel banget, guli bangunan. Wow, gila teman produk. Ototnya tuh kebentuk banget gitu. Pantesan kering. Ternyata setelah aku tanya-tanya lagi, itu dia tuh secara tidak langsung, selain dia ikut fitness, kerjaannya dia juga dengan kuli bangunan. Itu loh teman pro 2. Dan dia punya, dapat juara juga sih, aku lupa juara, kalau gak salah juara 1 deh. Nah itu dia teman pro 2. Jadi benar-benar kalian tuh tahu ya, kenapa kalau orang lari 10 kilo tuh dia tetap makan nasi, jangan gak di cut. Kenapa? Karena untuk menjaga tubuh dia, karena dia gak mikirin lagi untuk mengecilkan badan lagi. Maksudnya ya pasti secara tidak langsung otot kita bakal terbentuk, jadi lemak tadi hancur menjadi otot gitu loh ya, paham ya teman produ ya. Mudah-mudahan ini sharingnya, karena aku dapat juga dari orang, dari beberapa dokter yang sering fitia ya, berlewatan di seliwuran di Instagram aku. Jadi aku tuh terself gitu, oh seperti ini ya. Kalau kemarin kan aku suka nasi kubikin sedikit gitu loh, misalnya 4 sendok, sekarang enggak, nasi tetap 6 sendok, 7 sendok makan ya, bukan sendok nasi. Baru 2 sayur, ayam, telur aku banyakin, atau minum susu protein gitu ya tanpa 2. Tapi inti nasi tetap ada. Nasi itu pun aku paling pagi enggak, siang sama sore. Sore itu batasnya paling lama jam 6 gitu loh teman produk, makan nasi ya. Tapi kalau nasi siang tuh lebih banyak, karena kan habis olahraga nih, udah minum susu protein, udah makan telur gitu loh. Ketika jam 1, jam 2 lapar makan, itu udah nasi tetap ada, sayur sama ikan atau dada ayam. Baru sorenya jam 5, jam 6 gak nunggu lapar dulu, tetap makan. Jadi ketika malam udah terdetok, misalnya ada makanan nih yang lewat, gak lapar teman pro 2, udah terbiasa gitu loh. Yang bikin gemuk itu bukan nasi, ingat ya teman pro 2, yang bikin gemuk itu bukan nasi, tapi kita ngemil tanpa kita sadari, ngemil dessert kita, kayak misalnya mochi, terus juga cake, itu yang bikin kita tuh jadi lemaknya teman pro 2. Nasi itu enggak, selama kamu gunakan, ketika kamu lari 8-10 kilo wajar. Kalau misalnya kamu cuma larinya di bawah speed 5, posting makan nasi bungkus, enggak usah diposting teman pro 2. Kecuali kamu larinya udah 10 kilometer, 20 kilometer, enggak apa-apa, kamu spill nasi bungkus. Kenapa? Karena orang udah tahu. Kalau orang olahraga pasti udah tahu, wajar dong, dia aja larinya udah long run 10 ke atas gitu loh. Nah tapi kalau masih speed 5 ke bawah, berapa 5K, ketawa dong orang. Ya elah, baru 5K doang udah makan nasi bungkus, iya kan? Gitu loh. Oke, nanti aku akan berbagi informasi buat kalian. Sepastinya selamat malam Indonesia, tetap semangat teman pro 2, jangan pernah menyerah. Pokoknya ada lagi mager, balas deh langsung. Bangun dari tempat tidur, mandi lebih bagus ya sebelum olahraga tanpa pro 2, biar kamu lebih fit dan propori keringat juga bisa untuk bekerja lebih maksimal lagi. Salam sehat tanpa pro 2. Tapi jangan lupa juga yang olahraga, jaga kebersihan bajunya, jangan pakai baju semalam biar gak bau gitu loh tanpa pro 2. Ya dong ya. Terus kalau misalnya keringatnya banyak, ya pakai parfum lah atau deodoran, biar yang lain juga enggak kebauan. Jaga kebersihan, sikat gigi. Karena kan kalau sikat gigi ini, cuci muka, bangun tidur, setelah minum kopi, biasa mau mandi itu kan kita sikat gigi. Mau tidur juga harus sikat gigi, biar jaga kebersihan. Gitu loh ya. Salam sehat buat semuanya teman pro 2. Kita akan lanjut lagi berbagi informasi buat kamu, pro 2, teman terbaik kamu.

say Koji. Dia lebih besar udah kalian dengarkan ya, sama satu lagu Rocket Rockers. Ih jujur ya Tampro dua, itu lagunya tuh suplemen banget bagi aku. Mudah-mudahan bagi kalian semua Tampro dua, kenapa lagunya yang sakit dia sembuhkan, yang kecewa dia pulihkan. Ih keren banget. Jadi kayak apa ya, kita yang lagi ngedrop, yang kita iyalah pasti tak paham semua kalau punya masalah, cuma beda-beda ya Tampro dua. Kitanya aja ibaratnya is okay, no problem gitu Tampro dua. Nggak tahu aja. Wow. Itulah namanya hidup Tampro Prodo. Jadi kalau bilangin ya aduh kok apa sih masalah belum selesai ini udah ada masalah lagi, cuma jangan cari masalah aja ya. Karena namanya hidup tuh masih ada masalah Tampro Prodo. Jadi kalau berpikir bah enggak ada masalah tuh please deh Tampro Prodo is no. Hidup itu punya masalah. Oke, ya, selama hidup masih ada masalah Tampro Prodo, kecuali kalau udah kematian enggak ada lagi masalah. Udah lah selesai tugas kita di dunia ini. Oke deh, kita lanjut lagi, balik lagi ke pembahasan kita. Nah, aku akan lanjut lagi mengulas panduan yang bisa jadi gambaran awal sebelum mencoba high rock Tampro dua, biar kalian tahu nih high rock itu apa, terus dasar-dasarnya, gambaran awal buat kalian sebelum mencobanya. Yang pertama, pahami dulu format lombanya. Tuh, kita harus tahu dulu dong format lombanya seperti apa. Sebelum mendaftar, penting untuk memahami bahwa high rock itu bukan sekedar kelas olahraga, melainkan kompetensi dengan format tetap. Melansir jurnal Exercise Physiological Response and Perform Determines in High Rock, high rock itu dikenal sebagai lomba running fokus functional fitness yang menggabungkan lari berulang dengan berbagai pos latihan dalam satu rangkaian. Peserta juga harus siap secara fisik untuk menghadapi kombinasi daya tahan kekuatan dalam waktu yang cukup panjang. Jadi kamu harus pahami dulu format lombanya, karena harus tahu ya Tampro dua, high rock itu sebagai lomba yang menggabungkan lari berulang dengan berbagai pos latihan dalam satu rangkaian. Jadi ada karbonya, ada pembentukan. Jadi benar-benar nggak main-main. Nah, terus juga kan biasanya sih ada kayak pasang-pasangan ya. Kemarin juga ada yang 5 orang per kelompok gitu Tampro dua ya. Terus ya itu tadi, kita tuh sama-sama untuk menjaganya Tampro dua. Kombinasi antara daya tahan kekuatan dalam waktu yang cukup panjang, 2 jam loh. High rock itu 2 jam. Serius, makanya kalau dibilangin kamu gak boleh cut namanya makan nasi tetap aja, tapi yang sehat ya. Nah, makan tetap, tapi setelah itu, setelah selesai high rock baru kamu kembali ke dalam kondisi yang normal. Misalnya high rocknya hari Minggu, misalnya nih, misal kalau kalian mungkin di Jakarta kan sudah ada high rock tuh, udah datang Tampro dua ya. Bayarnya tuh, budgetnya tuh, itu semua banyak artis, ada influencer, ada masyarakat atau para pecinta olahraga, sampai ada yang kram tadi lagi karena buka. Mereka tuh mungkin ada sama aja, beda high rock itu beda. Kombinasi yang super banget 2 jam juga durasi 120 menit. Ada yang kram pertama pro 2. Jadi benar-benar harus kombinasi antara satu tim itu 2 orang misalnya itu. Mereka harus benar-benar untuk saling support. Di situlah namanya pembentukan dari tim. Teamworknya banget. Nah, pahami dulu format lombanya. Langkah yang pertama ya, untuk panduan gambaran awal sebelum mencoba high rock. Oke deh, kita akan lanjut lagi mengulas informasi buat kamu yang tertarik buat ikut high rock. Kamu juga harus tahu dong panduan yang bisa jadi gambaran awal sebelum mencobanya. Next, Lord GMB, kita lanjut lagi berbagi informasi buat kamu dan selamat beraktivitas.

0: pemanasan dulu, woy. Jangan main lari masuk lapangan aja lo.
1: Kelamaan, Bim. Keburu panas nih semangat gua. Lihat nih, gua mau pamer tendangan maut gaya striker timnas. Umpan sini bolanya cepet.
0: Buset dah. Belum juga narik nafas. Ya udah, tangkap nih.
1: Aduh kaki gua. Kaki gua kram, Bim. Tolongin, kaku banget ini betis gua tarik.
0: Nah, kan dibilangin juga apa? Gaya udah selangit, mau kayak pemain pro. Peregangan 5 menit aja malas. Otot kaget itu namanya, Di.
1: Aduh, iya deh, gua ngaku salah. Lurusin dulu, napa ini kaki gua sakit.
2: Punya semangat juara di lapangan hijau itu wajib. Tapi jangan sampai otot kamu menjerit. Melewatkan pemanasan sebelum bermain futsal atau olahraga intens lainnya bisa memicu kram otot yang menyakitkan hingga cedera ligamen yang serius. Luangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk peregangan. Siapkan ototmu sebelum mencetak gol indahmu.

iya. Aku kira lagunya kayak musiknya Armada loh, Tampro 2, cuma versinya Kiki. Oke, sekarang itu lagi Tampro 2, kita ulas lagi ya. Tampro 2 ngebahas tentang panduan yang bisa jadi gambaran awal sebelum mencoba high rock, Tampro 2. Nah yang kedua, pilih kategori sesuai dengan kemampuan. Salah satu keunggulan high rock ini, Tampro 2 adanya beberapa kategori yang bisa disesuaikan dengan level kebugaran peserta. Mengutip dari liputan Business Insider, kategori high rock itu umumnya meliputi yang pertama, open. Open cocok untuk pemula atau peserta pertama kali. Dengar ya, open itu cocok sekali buat mereka, untuk kamu yang pemula atau peserta pertama kali. Terus yang kedua adalah pro, untuk peserta dengan kemampuan lebih tinggi termasuk beban yang lebih berat, itu yang pro. Nah yang ketiga kategori doubles. Double ini dilakukan berpasangan, beban latihan bisa dibagi-bagi. Nah yang keempat Relay ini dilakukan dalam tim, tiap orang mengerjakan bagian berbeda-beda. Jadi ada 4 kategori ya, sih kemampuan. Ada open, pro, double, relay. Jadi open ini untuk yang pemula atau yang peserta pertama kali. Kedua, pro, mereka yang ibaratnya punya kemampuan lebih tinggi atau beban yang lebih berat lah. Nah double ini berpasang-pasangan, misalnya sama pacarnya atau sama istrinya, itu bisa karena beban latihan itu kan bagi-bagi. Nah kalau relay ini itu tim, kayak yang baru di Real DVD ya, ya beberapa dari selebriti mereka tuh berempat atau berlima. Nah itu tim dan tiap orang mengerjakan bagian yang berbeda-beda. Jadi pilih kategori sesuai kemampuan teman pro 2 ya. Nanti lanjut lagi yang mulas teman pro 2, informasi buat kamu ngebahas tentang paduan yang bisa jadi gambaran awal sebelum mencoba olahraga high rock. Next pro Jambi lanjut, masih dari pro 2, teman terbaik kamu, pintu darurat dengan bacot.

Next Tom Jambi, lanjut Tom Pro 2. Kita tinggalkan Sandy Kanista dan Anuela dengan Indonesia ku merdeka lah. Merdeka dalam hal yang positif ya Tom Pro 2. Dan kita berharap Indonesia lebih baik lagi, perekonomian lebih luar biasa, dan masyarakat juga, pemimpin pemerintah juga lebih bijak lagi. Ada masalah, ada suatu waktu kita gak asal bicara aja, tapi kita bisa untuk menjadi lebih bijak ya, karena bagi seorang pemimpin Tom Pro 2, kita harus menjaga semuanya, oke? Okay? Nah sekarang lanjut lagi, balik lagi dengan pembahasan Tom Pro 2. Untuk kamu, panduan yang bisa jadi gambaran awal sebelum mencoba high rock. Nah yang ketiga, untuk pemula, mulai dari kategori yang realistis. Dengar ya, untuk para pemula, mulai dari kategori yang realistis. Jika baru pertama kali mencoba, coba deh kategori open atau double, yang biasa jadi pilihan paling masuk akal, karena dua kategori ini dirancang lebih ramah bagi peserta umum, sekaligus memberikan pengalaman awal tanpa tekanan performa terlalu tinggi. Jadi ya, gak salahnya jangan gengsi atau buat apa, ah biar keren. Gak usah, Tom Pro 2 kita lepaskan jubah yang namanya itu buat gengsi atau apa. Kamu pilih aja yang open, karena pemula ya, itu bagi pemula atau peserta yang pertama kali. Atau kalau misalnya pilih double itu cocok. Kalau enggak, kategori open atau doubles itu yang paling pas banget bagi mereka pemula. Kenapa? Karena kalau double ini kan berpasang-pasangan, misalnya sama teman bisa, atau misalnya sama pasangan, monggo silakan. Karena open dan double ini dirancang lebih ramah bagi peserta umum, jadi memberikan pengalaman awal tanpa tekanan performa yang terlalu tinggi. Paham ya Tom Pro 2 ya? Untuk pemula, milih kategori yang realistis, open atau double. Next Tom Pro Jambi, kita lanjut lagi mengulas informasi paduan awal untuk kamu yang baru mau mencoba high rock, karena olahraga yang satu ini lagi naik daun banget.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Oke, Tamu Pro 2 lanjut lagi yang kampanye Tamu Pro 2. Kita masih mengulas lagi informasi buat kamu terkait paduan ya, yang bisa jadi gambaran awal sebelum mencoba olahraga high rock. Nah, yang keempat Tamu Pro 2 lanjut yaitu siapkan diri kamu. Siapkan diri seperti peserta lomba, bukan sekedar latihan biasa. Karena high rock ini ada kompetensi, latihan yang perlu disesuaikan dengan kondisi lomba. Tamu Pro 2 juga perlu mempersiapkan diri bahwa high rock tidak bukannya latihan kekuatan, tapi juga melatih lari serta membiasakan tubuh bekerja dalam kondisi yang capek atau lelah. Pendekatan ini penting banget Tamu Pro 2. Kenapa? Karena high rock menguji kemampuan tubuh secara menyeluruh, bukan hanya satu aspek saja. Paham ya? Jadi siapkan diri kamu peserta lomba, bukan sekedar latihan biasa. Ingat, high rock itu mempersiapkan diri Tamu Pro 2. Karena bukan latihan biasa saja, nggak cuma kekuatan doang, tidak hanya melatih kekuatan doang, tapi juga melatih lari, membiasakan tubuh kamu tuh memang benar-benar capek banget. Bayangin 2 jam loh Tamu Pro 2 high rock itu. Dan budgetnya sih termasuk mahal ya, karena satu kali session 2 jam high rock itu untuk Indonesia ya 2.800.000 itu saat ini. Nggak tahu deh nanti kalau misalnya dengan versi yang lainnya. Nah, jadi pendekatan ini penting banget Tamu Pro 2, karena high rock menguji kemampuan tubuh secara menyeluruh, bukan hanya satu aspek saja. Baik Tamu Pro 2, kita masih lanjut lagi mengulas paduan awal yang bisa jadi gambaran kamu yang ingin mencoba olahraga high rock.

Oke, lanjut lagi tahun Pro 2, kita ulas lagi ya panduan yang bisa jadi gambaran awal untuk tahun Pro 2 yang sebelum mencoba High Rock. Nah, tahun Pro 2 buat kamu yang kelima, jangan lupa daftar ke event resmi dan mulai dari pengalaman langsung. Berbeda dari kelas nge-gym tahun Pro 2 ya, cara ikut High Rock ini adalah dengan mendaftar ke event resmi. Peserta biasa memilih lokasi lomba, kategori, sampai dengan jadwal kompetensi. Kemudian persiapkan diri sesuai dengan tuntutan race. Setelah itu baru deh persiapan fisik menjadi kunci. Performa High Rock ini sangat dipengaruhi kapasitas lari, daya tahan aerobik, juga kekuatan tubuh bagian bawah. Nah, ada 5 poin ya tahun Pro 2 ya. Yang penting banget tahun Pro 2 jadi paduan buat kamu sebagai gambaran awal sebelum mencoba High Rock. Pahami dulu format lombanya. Pilih kategori sekemampuan. Ketiga, untuk pemula, mulai dari kategori yang realistis. Nah, yang keempat, siapkan diri seperti peserta lomba ya, yang bukan sekedar latihan biasa. Jadi, siapkan diri kamu. Ingat, kalau High Rock ini bukan sekedar latihan biasa. Kemudian terakhir, High Rock ini beda dari kelas nge-gym yang biasa tahun Pro 2 ya, karena pasti daftar ke event resmi. Daftar ke event resmi dan baru mulai dengan pengalaman langsung. Oke, tahun Pro 2 bukan berarti mengikuti High Rock bukan sekedar hadir, tapi juga soal kesiapan tubuh menghadapi kombinasi tantangan yang intens. Gitu loh tahun Pro 2. Itu nonstop 2 jam tahun Pro 2, gak berhenti. Jadi mengikuti High Rock ini bukan sekedar hadir, tapi juga soal kesiapan tubuh kamu menghadapi segala tantangan kombinasi yang sangat intens. Pro 2 Jambi, kita masih lanjut lagi dengan mengulas informasi buat kamu malam hari bersama saya Artas Tangan ya. Kita lanjut lagi dengan mengulas informasi dan selamat beraktivitas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tang Pro 2. Sorry banget Tang Pro 2, sedikit-sedikit yang dipersiapkan sesuatu yang pasti udah aman. Nah, Tang Pro 2, sekarang aku lanjut lagi. Kalau tadi udah ngebahas paduan ya. Paduan harus kamu pahami untuk awal mengikuti olahraga Hero, karena Hero game lagi booming banget Tang Pro 2. Takutnya kamu cuma FOMO doang tanpa kamu pada persiapan, prepare. Ingat, karena untuk Hero itu bukan cuma sekedar buat olahraga biasa, Tang Pro 2 itu emang luar biasa buat kamu bias melatih, buat capek banget, sama dengan kayak lagi kuli bangunan. Tang Pro 2 2 jam itu memang luar biasa banget, jadi sesuaikan dengan porsi kalian, terus juga dengan sebagai peserta baru atau pemula ya. Tang Pro 2 jangan coba-coba langsung mau ngambil yang delay atau yang pro, please no, karena pro itu memang udah tahu banget powernya seperti apa ya. Tang Pro 2 ibaratnya kalau masih pemula ya udah coba dengan yang pro aja. Jadi kenapa? Karena yang pemula ya Tang Pro 2, karena kalau udah yang tinggi takutnya kamu malah terjadi cedera. Kan banyak tuh yang cedera, terus juga walaupun disitu ada instrukturnya juga Tang Pro 2, ibaratnya mereka setiap session itu, setiap bagian-bagian stepnya tuh ada teman Pro 2. Nah sekarang lanjut lagi, kali ini ngebahas tentang parfum. You know parfum Tang Pro 2 ya dong. Kayaknya tuh hidup tuh tanpa pakai parfum tuh ada yang kurang. Jadi kemana-mana mau tidur juga pakai parfum, mau kerja juga pakai parfum. Kenapa? Ya bukan gak percaya diri, udah terbiasa. Ibaratnya tuh kita jadi seger wangi gitu ya Tang Pro 2. Ada sih yang bilang, enggak aku gak suka pakai parfum. Tapi sebenarnya is okay lah, yang nothing problem pakai parfum. Karena kan parfum ini banyak variannya. Terus Tang Pro 2 ingat, jangan tergiur dengan harga yang murah. Takutnya kalau misalnya dengan harga yang murah itu, dia tuh cuman bibitnya itu sedikit, Tang Pro 2 lebih banyak untuk campurannya. Nah itu biasa memang wangi pertama, tapi setelah itu akan hilang dengan secepat itu. Makanya kita gunakan benar-benar cari yang berkualitas Tang Pro 2, dengan harganya yang standar sesuai dengan kantong kamu. Tapi yang pasti juga, yang parfumnya tuh bukan cuma sekedar lewat 5 menit udah gak ada lagi, jangan. Nah kali ini kita akan ulas, boleh gak sih parfum tuh disemprot ke leher? Nah kita ingin tahu seperti apa, boleh gak parfum itu disemprot di leher? Kita bakal ulas di sini informasi terkait dengan bolehkah parfum disemprot di leher. Nah teman Pro 2, pertanyaan sering muncul ya, boleh gak sih parfum disemprot ke leher? Itu karena beredar anggapan bahwa parfum yang disemprotkan ke area leher itu bisa micu kanker tiroid. Ada yang bilang, ih jangan semproti parfum kamu ke leher, itu bisa memicukan terjadinya kanker tiroid. Padahal menurut dokter spesialis bedah okrologi, anggapan itu adalah hoax atau mitos dan tidak didukung dengan bukti ilmiah. Udah tahu ya Tang Pro 2 ya. Jadi kalau bisa bilangin, ih kamu jangan semprot parfum dong ke leher, ntar kanker tiroid, gak ada Tang Pro 2 ya. Karena dokter spesialis bedah onkologi itu udah nyampaikan bahwa tanggapan itu adalah hoax atau tidak didukung dengan bukti ilmiah. Dokter spesialis bedah onkologis Rumah Sakit Pondok Indah, Dian Kartini, menegaskan bahwa menyemprotkan parfum ke kulit leher tidak menyebabkan kanker tiroid. Nah, lantas apa sebenarnya kanker tiroid itu, penyebab kanker tiroid? Teman Pro 2, kanker tiroid itu terjadi ketika sel-sel abnormal pada kelenjar tiroid itu secara tidak terkendali membentuk tumor ganas. Sampai kini penyebab pastinya belum diketahui, teman Pro 2. Penyebab pastinya belum ketahui penyebab dari kanker ini, kanker tiroid. Tetapi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko kanker tiroid. Yang pertama faktornya paparan radiasi, terutama pada area kepala dan area leher. Kemudian faktor keturunan atau genetik. Nah yang ketiga, kekurangan yodium yang bisa memicu gondok dan meningkatkan kerentanan jaringan tiroid. Menurut informasi lagi dari Diani, paparan radiasi itu salah satu faktor yang paling perlu diperhatikan. Resikonya bisa berkaitan dengan riwayat terapi radiasi atau paparan medis tertentu Tang Pro 2, terutama pada masa-masa kanak-kanak. Jadi boleh gak parfum disemprot ke leher? Boleh ya, udah paham ya. Parfum disemprot ke leher tuh boleh Tang Pro 2. Menyemprotkan parfum ke leher untuk pengguna sehari-hari tidak terbukti menyebabkan kanker tiroid selama digunakan secara wajar dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Disampaikan lagi bahwa parfum yang mengenakan atau mengenai kulit leher tidak memiliki mekanisme yang terbukti bisa memicu pembentukan kanker tiroid. Dan beberapa zat memang dapat bersifat arsenologi, tetapi efeknya bergantung pada jenis
jenis zat dan juga dosis paparan dan cara kerjanya. Contohnya, paparan pada jaringan yang sebelumnya sudah mengalami radiasi bisa memiliki resiko berbeda dibandingkan dengan kulit normal. Tapi hal itu tidak berarti parfum biasa otomatis menyebabkan kanker. Nah, paham ya? Jadi boleh nggak parfum disemprot di leher? Boleh, Tampro 2. Karena kan air tersebut sebenarnya kalau leher ini lebih apa ya? Lebih awet deh parfumnya. Lebih apa ya? Semerbak, bisa buat seruangan itu bisa merasakannya. Karena kan di situ kayak titik nadi, terus juga kan banyak dokter tuh yang atau para ahli parfum menyampaikan semprotkan di area titik-titik tertentu kayak misalnya di dekat pergelangan tangan, di leher, terus di bagian area tubuh Tampro 2 kayak di badan kita atau Tampro 2 selagi dalam kondisi yang lembab ya, itu bagus banget Tampro 2. Dia akan bertahan lama. Terus kalau misalnya iritasi tergantung dari jenis kulit masing-masing. Ada kan area kita tuh, tubuh kita tuh sensitif ya Tampro 2. Nah, kalau misalnya kamu udah tahu kondisi tubuh kamu areanya sensitif dengan sesuatu hal ibaratnya kayak ada parfum, takutnya kan mungkin radang ya, iritasi, ya udah nggak usah. Tapi gunakan sesuai yang tahu di daerah tubuh kamu yang tidak mengalami iritasi. Nah, tips amannya menggunakan parfum ini, Tampro 2. Yang pertama, semprotkan parfum secukupnya. Tuh, ingat ya. Apalagi kalau parfum kamu yang mahal, yakin deh Tampro 2. Karena biasanya yang mahal itu memang dia bibitnya tuh intinya tuh lebih banyak Tampro 2. Jadi stabil, bukan cuman apa campurannya doang, tapi memang beda Tampro 2. Memang sih kata orang kalau misalnya sesuai dengan harga ada kualitas ya Tampro 2, tapi enggak semuanya. Kadang-kadang kan kayak misalnya baru beli sepatu, lagi sepatu tuh brandnya mahal, lagi diskon kan lumayan Tampro 2 ya enggak sih ya kan. Enggak salahnya ibaratnya bisa mencukupi keuangan kita. Nah, semprotkan parfum secukupnya, hindari penggunaan pada kulit yang sedang luka atau iritasi. Ingat, jangan semprotkan parfum kamu tuh di area yang iritasi atau yang lagi luka. Janganlah, itu namanya mancing Tampro 2. Udah tahu luka kulit kamu iritasi, kamu semprotkan di area tersebut, please, takutnya meradang, ya kan. Nah, yang ketiga, tips aman menggunakan parfum, jika memiliki kulit sensitif, lakukan uji coba pada area kecil terlebih dahulu. Jadi gak salahnya misalnya kamu beli parfum nih, tester dulu, diletakkan di area yang ibaratnya itu memang area kecil terlebih dahulu. Takutnya kulit kamu sensitif, gak cocok kan Tampro 2. Jadi pada nanti uang banyak gak kepake kan, sayang banget ya. Kalau misalnya ada yang mau beli juga, itu kan udah harga parfum yang kamu jual tuh udah beda lagi, gak bisa sama kamu jual. Karena kalau gimana pun udah pakai misalnya gitu ya. Nah, yang keempat, simpan parfum sesuai dengan petunjuk supaya kualitas tetap terjaga. Jadi upayakan simpan parfum juga jangan di area yang panas terik banget Tampro 2. Apalagi sering banyak yang misalnya taruh parfum di mobil, jangan, itu gak boleh Tampro 2. Kenapa? Sebaiknya gak usah Tampro 2 menjaga. Lebih baik mencegah daripada mengobatin. Jadi kalau misalnya ay, biar ini, biar gak ribet, terus ibaratnya lebih mudah biar takutnya gak lupa, ya udah dari rumah aja kamu semprotkan ke area tubuh kamu, kemudian ke pakaian Tampro 2, ya kan. Jadi upayakan simpan parfum sesuai dengan petunjuk agar kualitas parfum kamu tetap terjaga ya. Next from Jamie, udah paham tadi informasi buat kalian ya yang lagi ragu takut antar kanker tiroid nih kalau semprotin parfum ke leher. Enggak ada, enggak ngaruh ke situ Tampro 2 ya. Udah tahu tadi Kak Karta udah jelasin bahwa menyemprotkan parfum ke area leher is okay, boleh-boleh aja menyemprotkan kalian untuk pengguna sehari-hari yang pastinya Tampro 2 digunakan secara wajar dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Okay? Pro 2 Jambi, dan tadi Kak Arta sudah berikan juga informasi buat kamu, tips aman menggunakan parfum. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, lanjut masih dari koleksi Pro 2 Jambi.

Oke, Tam Pro 2 sekarang lanjut lagi ngelihat informasi. Kalau tadi parfum udah ke RT Ulas, Tam Pro 2 pakai parfum ke layar boleh, aman. Tam Pro 2 sesekan dengan kulit kamu asal jangan luka atau iritasi ya, Tam Pro 2 paham. Terus tadi udah ngomong juga buat para pecinta aero pengen mencoba ya boleh, sesuai dengan beberapa paduan tadi udah kata persembahkan buat kalian. By the way, sekarang kan masih di Piala Dunia, tau kan sepak bola Tam Pro 2 yang 5 tahun sekali dilaksanakan Piala Dunia 2006. Kali ini kita bakal bahas apa sih manfaatnya dari pendukung tim sepak bola yang ternyata tuh bisa bikin sehat dan pastinya bukan cuma tubuh aja tapi jiwa raga. Ngomong-ngomong bola, Tam Pro 2 gak salah dong kalau misalnya aku tuh menceritakan salah satu pemain sepak bola, misalkan legend ya, contohnya yang termasuk memang yang lima besar ya, pemain sepak bola yang gaji mereka tuh, penghasilan mereka tuh lebih besar daripada pemimpin negara. David Beckham itu nomor berapa ya, David Beckham? Kalau gak salah David Beckham itu nomor 4. Terus nomor 3 itu Lionel Messi. Nah yang kedua Cristiano Ronaldo. Satu lagi yang pertama, aduh namanya lupa, Tam Pro 2. Dan itu memang ada 5 Tam Pro 2. Penghasilan mereka itu tinggi, Tam Pro 2, sampai bisa mengarahkan penghasilan dari kepala negara. Karena mereka bukan cuma dari bola doang, mereka juga ada endorse dari atau sponsor Tam Pro 2, penghasilan mereka termasuk media sosial. Lionel Messi ternyata di urutan ketiga yang terkaya. Ih keren banget ya. Kenapa sih banyak orang yang ibaratnya ke Lionel Messi ya? Mungkin karena aku di VT, aku lebih sering berseliweran Lionel Messi, Tam Pro 2. Tapi jujur, sosok pemimpin yang banyak belajar itu adalah dari dia, Tam Pro 2. Karena dia tuh kalau misalnya ada timnya yang mereka dia duduk, dia gak bakal nyuruh yang lainnya buat bergeser. Dia bela-bela duduk di bawah. Terus juga tanpa disuruh-suruh, semua timnya tuh sangat reward banget. Sampai dikata ketika permainan bola tuh, semua tuh berupaya memberikan yang terbaik dan berupaya untuk melemparkan bolanya lari ke Messi. Dan kabarnya nih, Tam Pro 2 kabarnya, ini kabarnya Tam Pro 2, gak tahu deh. Maksudnya tuh kalau enggak tahu kalau misalnya ada perubahan ya, Tam Pro 2. Kabarnya sih Lionel Messi dari dia tuh bakal harganya tuh dia tuh enggak bakalan turun, atau dia berupaya untuk jadi cadangan aja ketika nanti di final. Tam Pro 2 dia kasih kesempatan buat tim-timnya, Tam Pro 2, personil dari tim dari Lionel Messi ini untuk mereka bermain dulu. Jadi dia tuh minta agar dia dimasukkan ke cadangan aja, bagian cadangan, tahu kan Tam Pro 2. Nah itu waktu Tam Pro 2, wow gila kan. Kalau misalnya ikuti ego, apalagi dia punya nama yang keren, pamornya tinggi, tapi dia lebih memilih untuk menjadi cadangan di final nanti. Padahal aku nungguin dia, Tam Pro 2 gak terlalu maniak banget dengan bola, tapi ketika ngikutin munculnya pertama kali itu tentang sosok Lionel Messi, Tam Pro 2 sebagai seorang kapten tim ya, Tam Pro 2 itu luar biasa banget, langsung wih ini nih sosok pemimpin sebenarnya. Dia mengayomi anggotanya tanpa disuruh-suruh, ketika mau masuk ke lapangan itu aja teman-teman anggotanya itu dari Argentina itu mereka tuh gak langsung masuk ujung-ujung itu aja. Dan dia nunggu nih katanya Lionel Messi, baru mereka mau berbarengan serentak gitu loh, nggak maju duluan gitu loh. Tapi tetap nunggu, setelah nunggu di yang langsung Lionel Messi kasih kesempatan buat maju Tam Pro 2. Terus juga dia ketika dia bermain juga bener-bener terlihat banget kebersamaan mereka ya. Pokoknya benar-benar diakui dari semuanya, termasuk dengan lawan-lawannya juga sangat welcome banget sama si Messi. Pokoknya keren ya, Tam Pro 2. Seneng. Belajar dari kesederhananya aja, Tam Pro 2. Dia duduk di bawah, di alas rumput aja. It's okay. Padahal ketika belum bertanding aja, dia baru ibaratnya baru stretching aja atau pemanasan. Hiruk-pikuk dari penonton tuh udah luar biasa banget, Tam Pro 2 jelas banget suaranya yang nyebut Messi gitu ya. Gila deh Tam Pro 2, suwer deh kesederhananya. Dia orang yang kayak biasa aja, cool gitu, orang ngomong apa dia biasa, akhirnya terlihatlah seperti apa sosoknya. Nah buat kamu, kabarnya sih dia bakal jadi dia yang minta untuk di bagian cadangan. Dia mau kasih kesempatan buat teman-temannya buat maju di final nanti, dia bela-bela untuk jadi cadangan. Gila kan Tam Pro 2, keren sekeren itu loh Tam Pro 2. Dan udah berapa kali menjadi apa ya, jargonnya Piala Dunia luar biasa, golnya udah luar biasa banget di atas dari Cristiano Ronaldo ya, Tam Pro 2. Dan Messi ini bukan tipikal yang suka ngambek gitu loh,
Makanya dengan tim-timnya, dengan yang anggota lainnya itu tuh dia tuh memang welcome banget. Sampai ada salah satu dua pemain sepak bola orang berkulit hitam ya, Kampro 2, yang memang jadi anggotanya juga dia, dulu tuh pernah tersandung dengan narkotika. Teman-temannya ninggalin dia, tapi ketika kondisi dia gak punya apa-apa, satu-satunya yang nolong itu orang adalah Messi. Bela-belain loh Kampro 2. Dan karena dikasih baju tanda tangannya, dia tuh gak mau jual. Tapi Lionel Messi luar biasa banget ya, se-effort itu dia buat dukung temannya. Dan tetap di situ diingat sama teman-temannya, begitu loh. Dan nama grup WA mereka juga bikin juara dunia, teman-teman, kocak banget kan? Itu dia. Nah, nanti kita akan lanjut lagi mengulas informasi buat kalian. Manfaat apa sih sebagai pendukung sepak bola? Udah deh, teman-teman, dua. Karena Piala Dunia itu sedang berpesta saat ini, televisi hampir setiap rumah tuh beramai-ramai memutarkan siaran Piala Dunia 2026. Nah, karena pertandingan dinikmati jagoannya masing-masing, teman-teman, dua, nggak jarang juga kecintaan pada tim sepak bola favorit mempengaruhi rencana seorang dalam berakhir pekan. Nah, teman Pro 2, nanti kita akan ulas apa aja sebenarnya manfaat menjadi pendukung tim sepak bola. Oke, kita akan ulas nanti bersama Pro 2 Jambi, bareng saya Artis Tanggang.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Oke, Tam Pro 2 lanjut. Manfaat jadi pendukung tim sepak bola Tam Pro 2. Yang manfaat yang pertama Tam Pro 2 itu meningkatkan rasa kebersamaan, kegemaran terhadap olahraga. Disampaikan lagi bahwa menawarkan koneksi langsung dengan kelompok yang lebih besar, dan ini dianggap bisa memenuhi kebutuhan psikologis seorang. Pada dasarnya manusia berkembang saat bekerja sama. Interaksi sesama penggemar tim bisa mengurangi perasaan kesepian, meningkatkan kepercayaan pada orang lain, menemukan makna bersama, dan menjadi wadah untuk berbagi perasaan positif serta negatif. Jadi yang pertama ya, Tam Pro 2, mampu jadi pendukung sepak bola itu atau pendukung tim sepak bola meningkatkan rasa kebersamaan. Mas Nur Jambi, tanya lagi mengulas ya 5 manfaat jadi pendukung tim sepak bola yang ternyata bisa bikin sehat dan jiwa raga juga makin oke.

Oke, tanpa perlu lanjut lagi ya, mampu jadi pendukung tim sepak bola, yaitu meningkatkan harga diri. Tanpa perlu mengidentifikasi dengan sebuah tim bisa membuat seorang merasa lebih baik tentang diri sendiri setelah tim yang dijagokan memenangi pertandingan. Dan itu dikenal dengan fenomena psikologis British International Life Cycle Good atau Break, tanpa perlu ya. Seorang penggemar yang sering mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari tim. Saat tim yang dijagokan menang, mereka akan mengatakan, "Kita menang," meski sebenarnya mereka tidak ikut bertanding. Tetapi kemenangan itu menjadi milik bersama. Dan penelitian Wayne juga menunjukkan orang yang lebih cenderung melakukan BIRDS itu mereka lebih kuat mengidentifikasi diri dalam sebuah tim. Next time berjamie, tanya lagi mengulas pang fajar di pendukung tim sepak bola.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih. Gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat kita.

adanya Okay tadi bisa kamu dengarkan dengan lagunya Temukan Bahagia. Baik, Tam Jamie, kita lanjut lagi, bakal ulas lagi manfaat jadi pendukung tim sepak bola. Eh, by the way, ngomong-ngomong Tam Pro 2, top skor Piala Dunia 2026 ini, Tam Pro 2 top skor ya. Posisi pertama itu Lionel Messi loh, 6 gol. Gila kan, keren banget Tam Pro 2. Makanya banyak piti-piti tuh ngomong, "Aduh, Lionel Messi kenapa sih kamu tuh selalu aja gitu lah ya Tam Pro 2." Pokoknya tuh excited gitu. Top skornya tahun ini Tam Pro 2 Piala Dunia, maksudnya Piala Dunia 2026 ini, top skor posisi pertama itu Lionel Messi dengan 6 gol. Keren kan Tam Pro 2? Nah, nanti tanggal 7 Juli Tam Pro 2 itu akan ada pertandingan Argentina. Tapi yang pastinya dia sih enggak tahu deh, pas di saat itu mungkin ada perubahan ya. Kabarnya sih dia bakal dia yang minta dia jadi cadangan aja. Biar teman-teman dia pengen mengunggulin atau memajukan teman-temannya dulu Tam Pro 2. Berarti dia mempercayakan benar-benar kepada timnya bahwa mereka akan jadi juara dunia. Kenapa? Karena grup WA mereka juga namanya juara dunia Tam Pro 2. Jangan jelas ya tim-tim yang lain ya Tam Pro. Tapi emang keren banget loh Tam Pro 2. Itu bisa belajar buat kita semuanya jadi seorang tim. Tim itu adalah Lionel Messi ini belajar buat kita menjadi seorang pemimpin, terus kapten. Jadi benar-benar nggak minta dihormati atau dihargai, mereka tuh benar-benar langsung ketika sudah sama Messi, mereka tuh langsung kompak semua di lapangan. Seperti itu juga benar-benar real banget dengan tim yang luar biasa ya. Top skornya jatuh tahun ini adalah Lionel Messi. Okay, lanjut mengulas mampu jadi pendukung tim sepak bola Tam Pro 2. Yang ketiga adalah mencegah depresi dan isolasi sosial. Menjadi penggemar olahraga mungkin tidak hanya menemukan depresi klinis aja ya, tapi juga setidaknya bisa mencegah kesepian, keputusasaan, perasaan bahwa hidup tak bermakna, menjadi resiko depresi, fandom, atau menjadi bagian dari penggemar untuk memutus rantai kesepian tersebut. Dan manfaat ini sebenarnya datang secara tidak langsung. Manfaat ini juga lantaran kegemaran terhadap tim olahraga tertentu yang biasanya bersifat sosial dan bisa meningkatkan koneksi. Mencegah depresi dan isolasi sosial salah satu ya Tam Pro 2 manfaat jadi pendukung tim sepak bola. Nanti kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu. Tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Padi Ribbon dengan lagunya Ego. Udah kalian dengarkan ya. Tangan Prodo juga tadi ada Kuburan dengan Ajeng. Kuburan lagi malam-malam lagi horor banget. Santai men. Oke deh, lanjut lagi nih Tangan Prodo yang keempat. Mampu jadi pendukung tim sepak bola. Jadi saluran sehat untuk mengeluarkan emosi. Kegemaran terhadap olahraga bisa jadi saluran ya untuk mengekspresikan emosi. Dan di sini mengekspresikan emosi diterima secara sosial. Olahraga salah satu jalan di mana individu diperbolehkan untuk mengekspresikan di emosi mereka. Nah, orang dewasa tidak memiliki banyak kesempatan untuk menangis, memeluk orang lain atau berteriak ke langit. Tapi kegemaran tim olahraga, contohnya nih, saat perayaan kemenangan, seseorang bisa dengan bebas menangis haru, berpelukan bahkan berteriak. Jadi, salah satu ya manfaat jadi pendukung tim sepak bola itu bisa jadi saluran sehat buat kamu mengeluarkan emosi. Oke deh, masih dari Jambi, tanya lagi muas yang kelima ya. Mampu jadi pendukung tim sepak bola. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Media sosial memang menawarkan banyak manfaat. Terkadang bisa memberikan dampak negatif terhadap rasa percaya diri seseorang. Dengan melihat unggahan yang menampilkan kehidupan sempurna orang lain, bisa memicu perasaan insecure atau tidak aman, terutama ketika secara tidak sadar mulai membandingkan diri dengan standar yang tampak di layar. Dilansir dari World Explorer ini, ada 3 tips mengurangi rasa insecure akibat media sosial. Satu, membatasi waktu layar. Di media sosial, orang cenderung hanya menunjukkan sisi terbaik dari hidup mereka, seperti momen liburan, pencapaian, atau menampilkan yang sempurna. Melihat semua itu terus-menerus bisa membuat kita merasa hidup kita kurang menarik atau kurang berhasil. Padahal, pernyataannya tidak begitu. 2. Latihan fisik secara teratur. Aktivitas fisik tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tetapi juga memiliki dampak positif bagi kesehatan mental. Olahraga secara teratur bisa menjadi salah satu cara efektif untuk mengalihkan perhatian dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. 3. Lebih banyak interaksi di media sosial. Alih-alih menjauh sepenuhnya, kita justru bisa memanfaatkan media sosial secara lebih sadar dan menjalin interaksi yang lebih bermakna. Dengan mulai terlibat aktif, seperti memberikan komentar tulus, menjalin percakapan nyata, atau membagikan pengalaman pribadi yang autentik, kita tidak lagi sekedar menjadi pengamat pasif dari unggahan orang lain, dan menjadi bagian dari interaksi yang lebih manusiawi dan jujur.

lanjut lagi yang kelima ya, kita ulas lagi nih manfaat jadi pendukung tim sepak bola bikin sehat jiwa raga. Yang pertama tadi tahun pertama kita flashback dulu ya, yaitu manfaat dari tim pendukung ya, jadi tim pendukung sepak bola meningkatkan rasa kebersamaan. Kemudian yang kedua meningkatkan harga diri. Ketiga mencegah depresi dan isolasi sosial. Keempat jadi saluran sehat untuk mengeluarkan emosi. So yang kelima mendorong tubuh lebih aktif. Tidak semua orang yang mengidolai tim sepak bola itu suka bermain olahraga yang sama. Dengar ya. Jadi tidak semua orang yang mengidolakan tim sepak bola suka juga bermain olahraga yang sama. Tetapi sebuah survei terbitkan pada tahun 2023 lalu menemukan orang yang senang berolahraga cenderung terlibat dalam berbagai bentuk fanatisme olahraga. Penggemar olahraga jauh lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam olahraga, dan itu mendorong orang untuk tetap aktif. Jadi emang gak semua orang ya yang mengidolakan tim sepak bola itu suka bermain olahraga yang sama. Sama kayak aku. Aku gak suka bermain olahraga kayak sepak bola tahun pro 2. Ya kalau kecil dulu biasa lah ya, namanya juga zaman-zaman dulu mah mainannya tuh sederhana banget. Memang benar-benar alam banget tahun pro 2. Tapi udah disampaikan tahun pro 2 bahwa ternyata bahwa tidak semua orang yang mengidolakan tim sepak bola itu menyukai atau suka bermain olahraga yang sama. Tapi cenderung tahun pro 2 dengan senang berolahraga terlibat dalam berbagai bentuk fanatisme olahraga. Oke, itu dia 5 manfaat jadi pendukung tim sepak bola yang bikin sehat jiwa dan raga. Pro 2 Jambi untuk kamu lanjut ada G-Flow and Betable.

Oke, teman Pro2 tadi udah mengulas berbagai informasi lifestyle dari Pro2 buat kalian ya. Dijaga malam, jangan kalau malam-malam bersama Pro2 JMB. By the way, sebentar lagi informasi 20 di Indonesia Barat, kita lanjut lagi di Jazz Music Pro2 JMB. Full lagu, full musik, udah kata persiapkan buat kalian. So, pastinya lagu yang penais dan yang pastinya masih bertahan di saat ini juga menjadi favorit teman terbaik Pro2. Lagu dari Indonesia ataupun mancanegara internasional sudah kita persiapkan di Jazz Music Pro2 saat lagi. Dan teman Pro2, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Jambi mengucapkan Dirgahayu atau HUT Bhayangkara ke 80 tahun 2026. Tahun ini Tam Pro 2 tepatnya tanggal 1 Juli besok ya, Tam Pro 2 besok Rabu, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri mengusung tema resmi yaitu 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Yang pastinya tema ini menyoroti ya institusi yang terus berupaya meningkatkan pelayanan humanis, responsif, dan memberikan manfaat nyata kepada publik. Oke, selamat ulang tahun buat Polri ke-80. Karena besok ya tanggal 1 Juli bertepatan dengan HUT Bhayangkara ke-80. Dan malam ini nanti tengah malam mereka Taman Pro 2 ada renungan malam Taman Pro 2 ya di Makam Pahlawan. Oke deh, pokoknya kami keluarga besar Radio Republik Indonesia, lembaga publik penyiaran Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun atau Dirgahayu Polri HUT Bhayangkara ke-80. 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Selamat beraktivitas Taman Pro 2 Jambi, tetap stay tune bersama Pro 2 Jambi. Selamat mendengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Keep stay tune.

tulisannya. Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mahatma Gandhi, filsuf India, pernah berkata, "Berperilaku jujur memang sulit, namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan."

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Teman Pro 2, saya sudah tugas kami menggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk di hari ini. Teman Pro 2 buat kamu ya, Selasa Teman Pro 2 tanggal 30 Juni tahun 2026. Kita akan jumpa lagi sepagi tepat pukul 5 Kusya Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

0: sila or ini masih tetap bertahan.
1: Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja berada?

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini Rabu 1 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Dunia melulu. Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hidup. Berawal dari tempat yang sama, menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balas

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Inspira Kalbu.
4: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
3: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini di awal Juli, 1 Juli 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini teman Pro 2, kami bakal memberikan beberapa informasi tentunya masih dari laman rri.co.id. Untuk informasi yang pertama yaitu Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK resmi menerbitkan izin penggabungan merger 5 Bank Perekonomian Rakyat ataupun BPR dari berbagai wilayah ke dalam satu entitas utama yaitu PT BPR Mangatur Ganda yang berbasis di Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi korporasi skala besar ini diambil sebagai bagian dari langkah konsolidasi industri perbankan nasional guna mempertebal struktur permodalan, mendongkrak skala usaha serta memperluas jangkauan pembiayaan pada sektor real usaha mikro, kecil, dan menengah. Keputusan tersebut disahkan melalui surat keputusan anggota Dewan Komisioner OJK nomor KEP 45/D03/2026. Tertanggal 19 Juni 2026, berdasarkan regulasi ini, entitas yang melebur ke dalam BPR Mengatur Ganda meliputi PT BPR Mindosari Bengkulu, PT BPR RAP Ganda Jambi, PT BPR Tiur Ganda Sumatera Selatan, serta PT BPR Lipat Ganda dan PT BPR Tahunan Ganda yang keduanya berasal dari Provinsi Lampung. Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito menyerahkan langsung dokumen keputusan itu kepada jajaran pengurus dan calon pengurus BPR hasil penggabungan di kantor OJK Sumatera Utara. Triyoga menegaskan operasional merger ini akan mulai berlaku efektif begitu mendapatkan pengesahan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia. Tentunya langkah penggabungan ini berjalan selaras dengan mandat POJK nomor 7 tahun 2024 serta salah satu pilar utama dalam roadmap pengembangan dan penguatan industri BPR BPRS 2024-2027 yang berfokus pada akselerasi konsolidasi bursa. Dan tentunya lewat integrasi bisnis ini, entitas gabungan yang berpusat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 195 Tanjung Morawa, Deli Serdang ini diproyeksikan bakal menjelma menjadi kekuatan finansial baru di regional Sumatera. Ya teman Pro 2, mengingat proses transisi administrasi sedang berjalan, OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat luas di 5 provinsi terdampak untuk tetap tenang. OJK menjamin keamanan dana simpanan dan meminta nasabah tetap mempercayakan layanan keuangan kepada industri BPR yang kini kian sehat, tangguh, dan diawasi ketat lewat kebijakan konsolidasi terarah. Kedepan OJK berkomitmen untuk terus mendorong program transformasi kelembagaan bagi industri BPR konvensional maupun syariah di tanah air. Kebijakan ini dipastikan akan terus bergulir demi menciptakan arsitektur perbankan mikro yang efisien, memiliki daya tahan tinggi dari risiko pasar, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Ya, teman Pro 2 untuk informasi selanjutnya di pagi hari ini, yaitu perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi menerima kunjungan dari Korsubga Wilayah 1 KPK pada Selasa kemarin 30 Juni 2026. Kunjungan ini dipimpin oleh Kasatgas Korsubga Wilayah 1 Uding Juharudin dan disambut langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi Saiful Roswandi. Kunjungan ini dilakukan oleh KPK dalam rangka koordinasi terkait penguatan sinergi pencegahan terkait pelayanan publik di Provinsi Jambi. Sinergi ini dianggap penting oleh KPK guna mengoptimalkan fungsi pengawasan KPK di tingkat provinsi yang beririsan dengan tugas dan fungsi Ombudsman. Dijelaskannya peran pencegahan dan supervisi di KPK sangat penting untuk memberikan edukasi dan pencegahan terhadap potensi yang terjadi. Apalagi berdasarkan statistik pelayanan publik di merupakan sektor yang paling sering terjadi korupsi. Untuk itu lanjutnya koordinasi antara KPK dan Ombudsman di daerah sangat penting agar pemberantasan korupsi di daerah berjalan dengan lancar. Ya, teman Pro 2, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi Saiful Roswandi menyambut baik kunjungan dan koordinasi KPK. Ia menyampaikan bahwa Ombudsman mendukung upaya KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi di sektor pelayanan publik. Terkait dengan pengawasan pelayanan publik di Jambi, Saiful menjelaskan bahwa program integritas memang sudah mengakar. Dan ia mengatakan bahwa banyak penyelenggara pemerintah yang tidak bekerja sesuai prosedur karena tidak terbiasa berintegritas. Pegawai yang diminta untuk manut terhadap budaya korup, abai terhadap pelanggaran, membuat bibit korupsi itu muncul. Dan menurut Saiful, persoalan mentalitas ini perlu disikapi dengan pengawasan yang lebih ketat dan hukuman yang lebih tegas. Dengan seringnya pengawasan dan kunjungan KPK akan dapat mencegah terjadinya korupsi oleh penyelenggara layanan. Tentunya pertemuan ini sendiri melibatkan seluruh asisten ombudsman dan juga jajaran dari Korsubga Wilayah 1 KPK. Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat Ombudsman Jambi. Dan untuk informasi terakhir di pagi hari ini, yaitu Rektor UIN Jambi yang turut hadiri doa bersama HUT Bhayangkara ke-80. Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin STS Jambi yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Jambi Profesor Dr. Haji Kasful Anwar MPD menghadiri kegiatan doa bersama lintas agama dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Fitcon Polresta Jambi pada Selasa 30 Juni 2026. Doa bersama diselenggarakan secara hybrid memadukan kehadiran peserta secara luring dan daring. Dengan pusat kegiatan berada di Polda Jambi, acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ataupun Forkopimda, jajaran TNI Polri, para tokoh agama, tokoh adat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu seluruh proses di wilayah Provinsi Jambi mengikuti kegiatan melalui sambungan virtual. Dalam kesempatan tersebut, Polda Jambi menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang selama ini terus bersinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan di Provinsi Jambi. Kehadiran Profesor Kasful Anwar dalam kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen UIN STS Jambi dalam memperkuat nilai-nilai persatuan, toleransi, dan moderasi beragama. Sebagai institusi pendidikan tinggi keamanan keagamaan, UIN STS Jambi terus mendukung upaya membangun harmoni sosial melalui kolaborasi dengan pemerintah, aparat keamanan, serta berbagai elemen masyarakat. Momentum doa bersama lintas agama ini juga menjadi simbol kuatnya kebersamaan lintas agama dalam menjaga persatuan bangsa. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh adat diharapkan semakin memperkokoh stabilitas keamanan serta mempererat kerukunan masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi, sehingga tercipta suasana yang damai, harmonis, dan kondusif bagi pembangunan daerah. Ya, teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan pada pagi hari ini. Tentunya untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.rri.co.id. Dan bertepatan dengan 1 Juli 2026, sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026.
Harapan kita semoga kepolisian negara Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa, serta semakin dicintai ya oleh masyarakat melalui pelayanan yang humanis, presisi, dan berintegritas. Dirgahayu Bhayangkara ke-80.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Emang korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak